0: maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
4: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
4: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
5: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
4: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
6: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mele Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
7: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
6: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
8: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
9: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak

0: kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
1: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
0: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
2: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Karena apa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
0: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
4: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, aktivitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
5: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
6: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah. Sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengemukakan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
9: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sehajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
8: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status doib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
10: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon
3: siap dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.

0: secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Khatib.
1: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Yang besar saya itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa yang jam-jam di koper besar. Tapi untuk ini nggak boleh. Tapi itu masuk pesawat akan harus di. Nggak boleh karena sudah ada pengaman tersendiri dari pesawat.
0: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusnah. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
3: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. Jenderal Manajer Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari Jenderal Manajer Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
4: Sebenarnya mereka kalau masuk di sini mereka lupa karena mereka belum bisa secara detail kait dari proses imigrasi dan juga banyak lain. Mereka nanti
3: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya

Abar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Joakim yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar? Selamat berhari Minggu ya. Selamat beraktivitas pagi hari ini dengan penuh rasa syukur dan juga pagi-pagi cocok banget nih buat meregangkan otot, bahkan juga memperlancar peredaran darah ya. Yang selama ini mungkin sahabat pendengar nih sangat-sangat sibuk dengan rutinitas, pagi hari ini bisa menyempatkan untuk berolahraga. Ya, pagi di dini hari tadi ya tepatnya ya, Universitas Tidar Magelang juga mengadakan Untidaran. Ini menjadi ajang olahraga yang bikin happy karena semuanya dapat medali begitu ya. Meskipun terakhir kali sampai di finish, tapi tetap dapat apresiasi. Bisa jadi satu ajang olahraga ini bisa mematik semangat dan juga konsistensi untuk terus berperilaku dan hidup sehat gitu ya sahabat pendengar. Oke, menemani sampai usai nanti di jam 9, Vita membersamai di Semangat Pagi dengan informasi terkini dan juga lagu-lagu yang pastinya bisa menjadi mood booster di pagi hari ini. Oke deh, gak usah pakai lama untuk bisa bergabung di 0882-135-135. Vita juga tunggu untuk telepon. Sahabat pendengar bisa bergabung di 366-899 ataupun streaming ya di www.jogjastreamers.com. Pilih Radio Magelang FM. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
4: Dia mau kemana? Pulang.
3: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
4: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi buat sahabat pendengar yang sudah gabung ya di pagi hari yang cerah ini. Hari Minggu di awal bulan Juni 2026. Apa kabar Bo Javi? Alhamdulillah ya. Pagi hari ini bisa membersamai aktivitas Javi. Oh ya, mau kirim salam dong buat teman-teman ya, semuanya yang lagi pada gabung di Semangat Pagi. Kirim-kirim salam juga buat Vita yang lagi tugas, semangat, sehat. Sehat-sehat

Request lagunya apa nih? Bilang Cinta, Gamal, Audrey dan Cantika. Oke, ditunggu ya. Selamat beraktivitas Javi, selamat berhari Minggu. Apa kabar juga buat Pak Herman? Semangat pagi. Salam sehat dan bahagia. Mau kirim salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto juga Pak Rohyanto, ada Pak Tarmono juga Bu Riono. Apa kabar juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti dan Mbak Nungki ya. Mbak Erna Dwi, selamat pagi juga dong buat Mbak Susi. Apa kabar buat Mbak Murni, semoga sehat juga. Pokoknya mas siaran buat Vita. Terima kasih. Lagunya apa? Lagunya Noah Separuh Aku. Baiklah, ditunggu lagunya. Ada Mbak Susi juga, selamat pagi. Salam sehat Mbak Susi ya. Ini mau kirim-kirim salam buat Mbak Murni, Bu Sadowo, ada Bu Endang Wahyu, Bu Riono juga, Bu Yayu, ada Pak Iwan, Pak Herman juga, Mama Vega, Mbak Nungki Lembayung, kemudian ada Mas Evan. Pagi juga Pak Pri, Mbak Nadine dan anak-anak Open Budaya ya. Requestnya Man I Need, Olivia Dean. Oke, ditungguin salamnya buat semuanya aja. Salam sehat dan bahagia. Ya sahabat pendengar, sampai jam 9 saja ya Vita bisa menemani di Semangat Pagi. Kali ini kita ketemu dengan lagu yang sungguh spesial ya, punya makna yang sangat mendalam. Enu bersama Andri Lesmana, sesi potret.

0: Kata Mutiara, karya Hamka, filsuf Indonesia. Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk berani berkata terus terang, terutama dengan diri kita sendiri, sehingga jiwa kita merdeka, tidak terjebak dalam ketidakjujuran dan kemunafikan. Mampukah kita bicara terus terang sesuai kenyataan?

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informasi.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar dari RRI, dikabarkan Presiden sikat anggota Kabinet Merah Putih diduga korupsi. Dari Jakarta dikabarkan Menteri Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan Deden Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Presiden Prabowo Subianto juga mengakhiri masa tugas Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Menteri Prasetyo membeberkan alasan pencopotan Deden Lodewijk dan Sanjaya seperti ketidakdisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP. Selanjutnya, indisipliner dalam menjaga kualitas makanan dan seharusnya yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Presiden Prabowo mengangkat Nani S. Deyang menggantikan Deden Hindayana. Selanjutnya adalah Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Nani dan Wakil Kepala BGN yang baru akan segera dilantik pada pekan depan atau tepatnya Senin 8 Juni 2026. Menteri Prasetyo mengatakan secara administratif hukum Nani dan dua wakilnya telah sah sebagai pimpinan BGN sejak ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN di Jakarta Pusat pada Rabu 3 Juni 2026 dini hari, di mana penggeledahan usai pencopotan petinggi BGN yang diumumkan oleh Menteri Prasetyo. Pada sisi lain, Kejagung mengumumkan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi di BGN. Kejagung menetapkan Deden DH, Sony SS dan Lodewijk Pusung atau LP sebagai tersangka dalam kasus yang tengah diusut oleh kejaksaan. Syarif mengatakan Deden juga diduga melakukan serangkaian markup anggaran dalam pengadaan barang. Deden CS diduga membeli barang tidak sesuai kebutuhan. Penggelembungan anggaran tersebut mulai dari puluhan ribu unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah dan puluhan ribu pasang sepatu yang tidak sesuai peruntukan program MBG. Selain itu, markup pengadaan 31.000 lebih unit komputer tablet dan 5.400 televisi berukuran 75 inci. Selain itu, penyidik menduga ada indikasi praktik korupsi dalam pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Ketiganya diduga mengintervensi dalam proses verifikasi portal milik mitra BGN. Intervensi agar yayasan-yayasan milik mereka tetap lolos kendati tidak layak. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Imigrasi Jakarta Pusat pada Rabu 3 Mei 2026. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi OTT baik dari swasta maupun penyelenggara negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik, lembaga anti rasuah itu mengumumkan 8 orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut diantaranya adalah terdapat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim atau SK. Setio Budi menjelaskan SK diduga menjalankan aksinya saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024. Silmi diduga telah melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal sementara para warga negara asing. Dalam menjalankan aksinya, para tersangka menggunakan kode khusus untuk mengelabuhi petugas seperti malaikat dan pembayaran konser. Setio menerangkan sepanjang tahun 2022-2026, para pihak menerima uang secara langsung, baik tunai maupun transfer, termasuk melalui layering atau perantara. Para pihak tersebut bersama dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM.

Nilainya sekurang-kurangnya mencapai 145,5 miliar. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
6: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
5: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
6: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
5: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
6: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
5: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
6: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
5: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
6: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616, atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
5: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
6: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
5: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
6: Stop bullying mulai dari kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
7: Lah, Den Bagas. Saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
8: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
7: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
8: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
9: Warga Kota Magelang, dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
10: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

kasih buat sobat pendengar yang selama pagi tadi ya mungkin sudah berolahraga, sudah melakoni kegiatan-kegiatan yang produktif untuk bisa tetap menjaga segala sesuatunya, bisa jadi menjaga kebersihan, menjaga mood, atau menjaga agar pola yang sudah dilakoni selama ini itu tetap konsisten atau continue gitu ya. Semangat terus buat pagi hari ini, sobat pendengar, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkahi begitu ya. Apa kabar buat Bu Tuti Haryanti? Waalaikumsalam Bu Tuti. Selamat berhari Minggu ya. Salam sehat, rezeki lancar, berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, selalu bahagia sampai purna. Terima kasih Bu Tuti. Mau kirim salamnya buat Mbak Nungki, ada Mbak Murni juga, Bu Sadewo ya, Mama Vega, Bu Eti, Pak Bu Riono, Mbak Murni juga, Bu Nani. Apa kabar juga buat Mbak Ning Ambarawa. Ada Pak Taryono, Pak Tarmono ya. Kemudian Pak Prianto, Lembayung. Selamat pagi juga buat Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman, dan juga buat semua pendengar, selamat berhari Minggu. Lagunya cocok banget diputerin pagi hari ini ya. Oke, terima kasih banyak Javi, lagu buat kamu segera meluncur untuk Vita putarkan ya. Tetap stay tune sampai usai hanya di Semangat Pagi dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Bu, ngapa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat menepel.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2 Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Yap, sobat pendengar, selamat hari Minggu ya. Hari ini jadi hari yang setiap orang pasti punya makna yang berbeda begitu ya. Dimana banyak sekali peristiwa yang terjadi dari setiap orang yang membuat kita jadi lebih dewasa, jadi lebih bijaksana dan bisa memaknai beragam kehidupan. Ya, sahabat pendengar, dari Padang Arafah ya, ini di mana Raffi Ahmad yang menjalani ibadah haji tanpa keluarga, tentu saja rasanya sangat berbeda begitu ya. Tangis Raffi Ahmad pecah ketika bersimpuh di Padang Arafah. Suami Nagita Slavina itu tidak kuasa menahan air mata setelah membaca pesan singkat yang dikirim sang ibunda. Ngomongin soal ibunda, ayahanda, atau suami atau istri bahkan anak ya, nampaknya memang tidak pernah kehabisan kata untuk dicurahkan saat berdoa. Semoga kita semua diberikan waktu untuk terus membersamai dalam keadaan sehat dan hati yang selalu tulus membersamai. Raisa, si paling mahir, spesial buat para wanita ya, kuat-kuat ya. Tetap sehat, diberkahi selalu, dan bahagia.

Sahabat pendengar, kembali dalam Kabar Indonesia bersama saya Vita dari 103,5 Magelang FM.

Sahabat pendengar jalur prestasi SPMB Jakarta 2026. Dari Jakarta, masyarakat Indonesia khususnya warga Jakarta terus memantau informasi tentang SPMB DKI Jakarta tahun ajaran 2026-2027. Para orang tua saat ini penasaran tentang proses seleksi jalur prestasi pada SPMB Jakarta 2026. Mengingat pada tahun ini, tes kemampuan akademik TKA juga masuk dalam komponen penilaian tambahan untuk jalur prestasi SPMB 2026 di Jakarta. Jika sebelumnya seleksi jalur prestasi hanya memperhitungkan nilai rapot para siswa, kini TKA memasuki kategori penilaian. Simak. Besaran nilai bobot TKA dalam proses seleksi jalur prestasi SPMB Jakarta tahun 2026-2027 pada proses seleksi siswa di jalur tersebut. Kepala Subkelompok Pengembangan Karir Disdik DKI Jakarta, Ait Sasmita mengungkapkan, secara umum mekanisme pendaftaran tidak mengalami banyak perubahan, namun penerapan TKA memberikan instrumen baru dalam sistem seleksi. Bobot nilai TKA SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur prestasi di Jakarta sebesar 30%, sedangkan nilai rapot tetap menjadi komponen utama dengan bobot 70%. Dengan demikian skema tersebut, nilai TKA menjadi salah satu faktor penting bagi calon murid dalam jalur prestasi. Kombinasi nilai rapor dan TKA dapat menghasilkan proses seleksi yang lebih objektif dan komprehensif. Aid mengatakan, terdapat 4 jalur utama dalam SPMB ini, yakni jalur prestasi, domisili, afirmasi, dan jalur mutasi. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Selamat pagi buat Mbak Murni ya yang sudah selesai sarapan. Wah, enak banget sarapan sama apa nih Mbak Murni nih? Selamat beraktivitas ya di hari Minggu ini. Katanya mau kirim salam buat Bu Riono, ada Bu Endang Wahyu, juga Bunda Sadowo, ada Pak Herman, juga Bu Tuti, ada Bu Nani, Javi, dan Mbak Mita yang lagi on the way kondangan ke Solo. Buat semua pendengar semuanya deh, pokoknya lagunya Geisha. Abis ini tungguin ya Mbak Murni ya, Vita putarkan lagunya. Ya sahabat pendengar, ada yang mau telepon di 36899 boleh banget. Ada siapa di sana? Selamat pagi.
1: Halo cantik, selamat pagi.
0: Pagi juga cantik, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana
0: ya
1: Mbak Vitanya?
0: Iya, alhamdulillah sehat Bu Nani. Suaranya kayak bangun tidur ya Bu Nani?
1: Enggak lah, habis sarapan no.
0: Langsung semangat. Wah, ini yang udah sarapan biasanya ada yang ngantuk gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Udah mulai lirir Bu?
1: Enggak lah.
0: Oh iya.
1: Enggak lirir mas, pelanjutnya bubuk sama Mbak Vitanya.
0: Oh gitu. Oke deh.
1: Lagunya
0: apa?
1: Pelan-pelan saja. Itu apa lagunya sih?
0: Kotak ya. Oke.
1: Alon-alon bayi asal selamat. Sambat asal selamat.
0: Oh iya betul-betul.
1: Takkan lagi nih dikejar. Waduh.
0: Bu Nani penuh dengan ini ya, moto hidup. Oke.
1: Tadi yang udah jalan-jalan, terima kasih. Semuanya Mbak Murni, ada Guriono, Pak Herman, Mas Rianto, Pak Pri, mana kabarnya nih, Mbak Tuti juga, Mbak Ling Sutra, Bu Indang Wahyu, apa kabar? Tinggal sasar-sasar nih Mbak Vita sih marati.
0: Iya nih.
1: Satu jam utuh-utuh di Kalinggoro.
0: Kasian mapnya salah ya.
1: Iyalah. Ada Bunda Sadewa, Bunda Ed, Bu Pramono, Pak Tuti, Lembayung Sutra. Ada siapa lagi ya? Oh, Mama Vega, lupa aku Mama Vega. Nampak Brontonya yang di mana itu Cawangi so? Pak Sekar nanti alias Mbak Neni sama semuanya, semoga bahagia selalu. Lembayung Sutra udah ya, semuanya aja lah. Selamat pagi Pak Iwan sekalian.
0: Iya.
1: Bapak Vita, matugas. Terima kasih, matunuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sakondoripun, you are welcome ya, Bu Nani. Oke, kalau begitu sobat pendengar, beberapa lagu spesial ya yang Vita putarkan ini adalah satu bentuk ungkapan. Ada yang ungkapan kalau merasa kehilangan itu tidak nyata. Ada juga yang merasa bahwa gak bisa move on gitu ya, susah move on karena meskipun sudah rasanya sesak ingin keluar dari zona tersebut, rasanya tidak mampu. Ini adalah lagu yang terungkapkan dalam judul Penyangkalan, For Revenge. Spesial buat Mbak Murni, iya betul ya, Mbak Murni dan juga Bu Nani, ditunggu lagunya. Bentar lagi Vita hadirkan di 103,5 Magelang FM.

Keisha yang digandeng Iwan Fals dalam lagu Izinkan Aku Menyayangi. Lagu ini mengantarkan kita untuk pamit undur diri ya, sahabat pendengar dari Semangat Pagi. Selamat beraktivitas apa saja, sehat-sehat selalu buat kita semua. Kita mohon undur diri, pokoknya banyak lagu-lagu yang seru untuk menemani Anda beraktivitas dimanapun berada. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Barrett Garden. Barrett Garden.
1: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Ketemu bersama dengan Sal saya di pagi hari ini tentunya. Dalam program Barat Golden di hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026, menemani untuk hadirkan lagu-lagu Barat Oldies sampai nanti di jam 1 siang. Buat sobat pendengar yang pengen gabung, salah satu buku bersama Enya ya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Oke, buat sobat pendengar semua, tentunya pagi hari ini ya, hari Minggu penuh dengan aktivitas dan apapun aktivitas sobat pendengar semua, semoga lancar ya. Baik, yang ada jauh di sana bisa dengerin Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM, juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Oke, baik, selamat dengar Westlife dengan Soledad menemani kita mengawali pagi ini.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying,

0: Inc. dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

kembali lagi di Barat Golden ya. Dan selamat mendengar, hari ini spesial ya, 7 Juni 2026. Pastinya di berbagai belahan dunia itu ada sesuatu yang spesial juga. Dan termasuk di hari ini nih, ada beberapa peringatan ternyata selamat mendengar di tanggal 7 Juni. Yang pertama ada Hari Keamanan Pangan Sedunia nih, atau World Food Safety Day. Ini ditetapkan oleh PBB ya bersama dengan WHO untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya mencegah, mendeteksi, dan mengelola risiko penyakit bawaan akibat makanan yang terkontaminasi. Nah, selain itu juga Hari Peduli Sedunia nih, atau World Caring Day. Nah, ini momen yang didedikasikan untuk mempraktikkan empati, kemudian juga saling membantu sesama dan menebar kebaikan. Ini satu kesempatan juga ya buat kita peduli dengan orang lain. Wah, tapi jangan cuma hari ini aja, harus terusnya dong ya. Karena yang namanya peduli, meningkatkan rasa empati itu harus banget tentunya. Oke, selain itu tidak kalah juga ada Hari Peringatan Penyintas Kanker Nasional. Ini jadi momen perayaan untuk mereka yang saat ini tengah berjuang melawan penyakit kanker, dan juga ini sebagai peringatan kita untuk selalu memberikan support, memberikan dukungan moral kepada para penyintas atau pasien yang menjalani pengobatan kanker ini. Oke, baik, sahabat pendengar, selesaikan bacakan dulu yang udah gabung ya, barengan di 0882 135 135 nih. Baik, ada Kak Tias nih. Halo Mbak Salsa, oh ini dari Yasir. Halo Yasir, lagi stay tune ya, semoga sehat selalu. Requestnya Sweet Child of Mine. Oke deh, nanti bakalan selesai direkam deh spesial buat Yasir yang lagi stay tune gitu. Sarapan dulu jangan lupa ya, biar tetap fokus. Oh ini udah masuk, mau masuk makan siang ya. Jadi ini nanti masuknya jadi brunch nih, breakfast and lunch. Oke deh, sebelum kita ke requestannya Yasir, kita Forever Young dulu dari Alphaville.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan hasil survei penilaian integritas SPI Pendidikan 2024 menunjukkan masih adanya 28% praktik pungutan liar dalam proses penerimaan murid baru. Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianti, mengatakan temuan tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan integritas di sektor pendidikan masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Ia juga mengatakan data tersebut menjadi salah satu dasar KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Dian juga mengatakan praktik pungutan liar ini maupun pemberian imbalan tidak hanya merugikan masyarakat yang telah berupaya mengikuti aturan, tetapi juga berpotensi menumbuhkan perilaku koruptif yang lebih jauh serta konflik kepentingan, termasuk anggapan bahwa keberhasilan dapat dicapai melalui jalan pintas. Tantangan integritas di sektor pendidikan tidak berhenti pada proses penerimaan murid baru. SPI Pendidikan 2024 juga menemukan adanya normalisasi gratifikasi di lingkungan pendidikan. Data juga menunjukkan bahwa 30% tenaga pendidik menganggap gratifikasi sebagai hal yang lumrah, sementara 65% menyebut orang tua masih kerap memberikan hadiah atau bingkisan kepada guru atau tenaga pendidik saat momen hari raya atau kenaikan kelas. Senada, Kepala Satgas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Kedinasan Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, Anies Wijayanti mengingatkan, pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak generasi yang cerdas, tapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut, KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, hingga masyarakat, untuk bersama-sama menjaga integritas pelaksanaan SPMB. KPK juga mendorong pemahaman bahwa apresiasi kepada tenaga pendidik tidak harus diwujudkan dalam bentuk pemberian materi. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Apa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

Sobat Uninger, di hari ini ya, hari Minggu 7 Juni. Ini tentunya masih berlangsung di bulan ini, masih berlangsung seleksi penerimaan murid baru. Nah, Sobat Uninger nih, buat besok minggu depan, di hari Senin besok, SPMB untuk SMP dan juga sederajat ya. Nah, ini jangan lupa untuk sahabat pendengar mempersiapkan segala macamnya tentu buat sahabat pendengar agar lebih bersiap-siap begitu ya. Nah, untuk SPMB SMP Negeri di Kota Magelang sendiri tahun ajaran 2026-2027, aduh rada belibet deh ya. Nah, jangan lupa untuk mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapannya seperti kartu keluarga, terus juga akta kelahiran, ijazah SD ataupun surat keterangan lulus begitu ya. Dan kalau sekarang sih namanya ada, kalau menggunakan dan harus lebih paham juga ya, jalur mana yang akan diambil, jalur domisilika, jalur afirmasika, atau jalur prestasi, dan juga ada jalur mutasi nih. Dan itu juga mendaftar jalur domisili, tentunya ini KK-nya yang masih berlaku dan sesuai dengan alamat domisili ya. Dan untuk jalur afirmasi tentunya ada bukti kepersertaan. Aduh, kok belibet ya? Kepesertaan. Nah. Mohon maaf ya. Program bantuan sosial yang diakui oleh pemerintah. Ini juga sesuai sama syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu untuk mendaftar jalur prestasi ini juga menggunakan nilai rapor begitu ya. Ada surat keterangan nilai rapor dan sebagainya, dan juga ada piagam penghargaan. Nah, ini menekankan bahwa penggunaannya hanya satu prestasi piagam yang terbaik ya. Nah, ini terus juga ada jalur mutasi, ini surat perpindahan tugas ya, orang tua atau wali, dan juga dokumen pendukung lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, begitu ya sahabat pendengar. Jadi harus teliti dulu, hari ini dipersiapkan segala macamnya, harus di-scan begitu ya, karena pendaftaran semuanya melalui online. Dan setelah mendapatkan form bukti pendaftaran, kemudian nanti langsung di sekolah yang dituju, ini bisa verifikasi berkas dan lain sebagainya ya. Jadi kalau sahabat pendengar mau mengakses begitu ya, itu bisa ke website resminya dari SPMB ini 2026, website sistem penerimaan murid baru di https://2/2kali.spmb.magelangkota.go.id ya. Nah, begitu sahabat dengar, dan ini bisa dicatat informasinya. Oke deh, Salsa mau bacain dulu yang udah gabung di WhatsApp ya. Ada Pak Rohyanto di Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rohyanto, sehat selalu ya. Salamnya buat Bu Nani, Bu Haryani, terus juga buat Bu Widuri, Mama Olga, Bu Endang, Bu Wit, Bu Murni, dan semua pendengar Barat Golden. Oke deh, lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan, tapi dari Michael Bublé dulu dengan Home menemani kita di menit ke-9 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama di Barat Golden.

0: Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
3: Dia mau kemana? Pulang.
2: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
3: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
3: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu.
4: Apa? Waktu?
3: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying, mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Baik, selamat dengar. Kembali bersama dengan Salsa ya. Tentunya di Barat Golden. Selamat dengar. Ini di jam-jam apa nih? Jam makan siang ya. Nah, kira-kira apa yang sudah sahabat pendengar siapkan nih? Tentunya makan siang ya. Nah, makan siang yang menarik banget dan umum sekali, tentunya itu jadi salah satu pilihan menu yang harus kita santap ya, untuk menambah energi di siang hari ini. Nah, mungkin aja ada sahabat pendengar yang lagi bingung gitu kan, mau makan apa. Kalau gak sempet buat masak, bisa beli di luar rumah. Misalnya olahan-olahan tanpa apa ya, tanpa nasi misalnya ya, ada mie ayam, terus bakso kuah begitu, macam-macam ya. Kalau yang umum ya jelas mie ayam atau bakso gitu ya. Nah, kalau soto ini biasanya kalau di Magelang sendiri biasa di pagi hari ya. Mungkin kalau udah jam-jam segini nih kayaknya sotonya udah pada tinggal kuahnya aja. Ya, isian bihun kemudian taugenya udah habis semua ya. Oke, okay. Terus kalau misalnya mau makan nasi nih, yang umum di Magelang gitu kan, ada perayaman, ayam goreng, ayam bakar gitu, terus juga ikan misalnya. Dan kalau sahabat pendengar lagi pengen yang sayur-sayuran, ada gado-gado, ada lotek gitu, wah ini enak banget ya. Tapi sahabat pendengar, apapun pilihan makanan yang disantap untuk makan siang hari ini, yang pasti jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, ketika sebelum makan, karena kalau enggak tersedak nanti. Oke deh, Salsa mau sapa dulu yang udah gabung di WhatsApp ya. Ada Bu Tuti Haryanti, terima kasih udah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salamnya dari Bu Tuti nih ya, buat Bu Sadowo, Bu Murni, buat Mama Vega, Bunda Eti, Bu Nani gitu ya, buat Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, semuanya aja. Nanti lagunya bakal Salsa hadirkan. Lalu ada Pak Herman juga nih, sudah bergabung bersama dengan Salsa. Ada salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, buat Pak Rohyanto, Bu Riono, Bu Nani gitu kan. Terus juga buat Bu Susi, Bu Murni, dan semuanya saja. Oke, baik, selamat dengar. Salsa masih terus menemani sampai nanti tuntas di jam 1 siang. Dan lagunya dari Mr. Big dengan Just Take My Heart menemani kita dulu. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Onggolator.
4: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Onggolator.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
0: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih di Barat Golden tentunya, masih barengan sama Salsa ya. Oke, terima kasih buat sahabat pendengar yang masih stay tune barengan sama Salsa di siang hari ini. Jangan lupa sarapan dulu, makan siang dulu ya, biar lebih semangat lagi untuk menjalani siang hari ini. Habis itu kita manfaatkan waktunya untuk beristirahat tentu. Karena mumpung ya hari Minggu, besok sudah bekerja bagai kuda gitu. Sepertinya menu makan ikan bakar dengan sambal matah itu cocok banget gak sih? Cuacanya agak-agak panas begini, karena biar lebih apa nih, lebih melek lagi ya. Terus setelahnya bisa menjalankan aktivitas sedikit, selanjutnya langsung tidur. Oke, baik sahabat pendengar, masih salah satu tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, nggih, sampai dengan jam 1 siang nanti Salsa masih akan terus menemani. Jadi buat sahabat pendengar yang belum gabung salah satu tunggu kebersamaannya, dan di menit ke-20 lepas dari jam 12 siang ini ada Vanessa Williams dengan Color of the Wind. Tetap bersama di Barat Golden.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Haha, cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
0: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Alibaba.
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba Asik Belajar Statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Pada episode kali ini, kami ada informasi menarik nih terkait kondisi tenaga kerja penduduk di Kota Magelang.
4: Salah satu sumber data ketenaga kerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas merupakan survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin di bulan Agustus tiap tahunnya.
5: Hasil dari survei Sakernas pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat mencapai 64.000 penduduk yang terdiri dari 36.000 penduduk laki-laki dan 28.000 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran mencapai 2.979 penduduk atau 4,4% dari angka kerja di Kota Magelang. Angka ini menurun dibandingkan 2 tahun terakhir lo, di mana pengangguran pada tahun 2022 tercatat mencapai 6,71% dan di tahun 2023 mencapai 5,25%.
4: Jika dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebesar 43% penduduk dengan status pengangguran merupakan lulusan SMA sederajat. Disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 33% serta lulusan sekolah dasar ke bawah dan sekolah menengah pertama masing-masing sebesar 14,5% dan 9%. Jadi, ternyata pengangguran di Kota Magelang masih didominasi lulusan SMA sederajat ya, sahabat.
5: Oh iya, selain kategori angkatan kerja, juga terdapat kategori bukan angkatan kerja ya. Kategori ini terdiri dari penduduk berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti sakit, menunggu panggilan kerja, atau berkegiatan sosial tanpa dibayar. Di mana jumlahnya tercatat mencapai 21.000 penduduk di tahun 2024.
4: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran ketenaga kerjaan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba,
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
1: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
0: Alibaba.

Baik, Southern Air tidak terasa Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Barat Golden. Dan ini waktunya Salsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana meminta dan memberi informasi terkait larangan. Judul program kita hari ini adalah
1: We mustn't wear sandals.
0: Sahabat cerdas, kita akan menyimak percakapan antara Andi dan Tia, siswa kelas 8 SMP. Saat istirahat, mereka bertemu di halaman sekolah. Andi yang baru saja mengalami kecelakaan, memakai sandal saat di sekolah. Jadi, Tia sebagai temannya memberikan informasi terkait larangan memakai sandal. Listen carefully, simak baik-baik ya.
2: Andy, how's life?
3: Great, Tia. Thanks. And how's life for you?
2: Fine, too. Andy, why are you wearing sandals?
3: I fell down from a ladder yesterday and my toes hurt if I wear shoes.
2: Sorry to hear that. Get better soon, Andy.
3: Thanks, Tia. What's that in the plastic bag?
2: I have some snake fruit. Would you like some?
3: Yes, please.
2: Andy, you mustn't litter. There's a garbage bin over there.
3: Sorry, Tia. Tia, the bell is ringing. We mustn't be late for class.
2: Right. I have to go now.
3: Bye, Tia.
2: Bye, Andy. See you later.
0: Sahabat cerdas, untuk memberi informasi tentang larangan, kita menggunakan ungkapan
2: You mustn't litter.
0: Seperti pada ungkapan
2: Andy, you mustn't litter.
0: Andi, kamu tidak boleh buang sampah sembarangan. Sahabat cerdas, untuk merespon larangan tersebut, kita bisa menjawab
3: Sorry, Tia.
0: Maaf, Tia. Sahabat cerdas, untuk memberikan informasi terkait larangan, kita menggunakan kata kerja bantu must, seperti pada contoh-contoh berikut.
1: We mustn't wear sandals. You mustn't litter. We mustn't be late for class.
0: Dan untuk merespon larangan, dapat digunakan ungkapan, misalnya,
1: Sorry. Right.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi informasi terkait larangan. Setelah ini, kamu akan mendengarkan dan menjawab soal-soal pada task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
4: English Audio Resources Task
0: 1. Latihan teks transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait larangan yang berjudul
1: We mustn't wear sandals.
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan dialog antara Andi dan Tia. Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal terkait dialog tersebut. Task 1 memuat 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Hi, Andy. How's life?
3: Great, Tia. Thanks. And how's life for you?
2: Fine, too. Andy, why are you wearing sandals?
3: I fell down from a ladder yesterday and my toes hurt if I wear shoes.
2: Sorry to hear that. Get better soon, Andy.
3: Thanks, Theo. What's that in the plastic bag?
2: I have some snake fruit. Would you like some?
3: Yes, please.
2: Andy, you mustn't litter. There's a garbage bin over there.
3: Sorry, Theo. Theo, the bell is ringing. We mustn't be late for class.
2: Right. I have to go now.
3: Bye, Theo.
2: Bye, Andy. See you later.
4: Question number one. Why is Andy wearing sandals? Question number two. What happened to Andy yesterday? Question number three. What is in Tia's plastic bag? Question number four. Where will Theo and Andy go?
0: Sahabat cerdas, task one selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
4: English Audio Resources Explanations, Task 1.
0: Pembahasan untuk teks transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait larangan yang berjudul
4: We mustn't wear sandals.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
4: Question number 1. Why is Andy wearing sandals?
0: Apa jawabanmu untuk soal nomor 1?
4: His toes are sore, or he hurt his toes.
0: Ya, benar sekali. Dalam percakapan tersebut, saat Tia bertanya, kenapa Andy memakai sandal, padahal siswa dilarang memakai sandal ke sekolah. Andy menjawab, I hurt my toes if I wear shoes. Artinya, jari kakinya sakit kalau memakai sepatu.
4: Good job, you are the best.
0: Sekarang, kita simak soal yang kedua.
4: Question number 2. What happened to Andy yesterday?
0: Apa jawabanmu?
4: He fell down from a ladder.
0: Ya, benar. Dalam percakapan tersebut, saat Tia bertanya mengapa Andy memakai sandal, padahal siswa dilarang memakai sandal ke sekolah, Andy menjawab, I fell down from a ladder yesterday. Artinya, kemarin dia jatuh dari tangga.
4: Good job. You are the best.
0: Sekarang, simak soal yang ketiga.
4: Question number 3. What is in Tia's plastic bag?
0: Apa jawabanmu untuk soal nomor 3?
4: Snake fruit.
0: Ya, benar. Ketika Andy bertanya apa yang dibawa Tia, dia menjawab, I have some snake fruits. Would you like some? Dia membawa salak atau snake fruit dan kemudian menawarkannya kepada Andy.
4: Great job!
0: Sekarang, dengarkan soal yang keempat.
4: Question number 4. Where will Tia and Andy go?
0: Apa jawabanmu untuk soal nomor 4?
4: To class.
0: Ya, benar. Bell berbunyi dan mereka dilarang terlambat masuk kelas. Jadi mereka bergegas pergi ke kelas masing-masing.
4: Great job.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu mendengarkan pembahasan dari 5 soal yang ada pada task 1 atau latihan 1. Sekarang kamu sudah paham kan?
4: English Audio Resources Task 2.
0: Latihan teks transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait larangan yang berjudul
1: We mustn't wear sandals.
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan mendengarkan 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
1: Question number 1. What is the relationship between Tia and Andy most likely to be? Question number 2. Where are they most likely to be having the conversation? Question number 3. What does Tia say when she sees Andy litter? Question number 4. What does Andy say when the bell rings?
0: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 2.
0: Pembahasan untuk teks transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait larangan, yang berjudul
1: We mustn't wear sandals.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. What is the relationship between Tia and Andy most likely to be?
0: Apa jawabanmu untuk soal nomor 1?
1: Friends.
0: Ya, benar sekali. Andy dan Tia kemungkinan besar adalah teman. Hal ini bisa dilihat dari cara menyapanya. Hi Andy, how's life? Tia menggunakan hi untuk sapaannya. Lalu diperkuat di akhir dialog, mereka mendengar bel berbunyi dan bergegas ke kelas masing-masing. Jadi, hubungan keduanya yang paling mungkin adalah sesama siswa atau teman sekolah.
1: Good job! You are the best!
0: Sahabat cerdas, sekarang simak kembali soal nomor 2.
1: Question number 2. Where are they most likely to be having the conversation?
0: Apa jawabanmu untuk soal nomor 2?
1: In the schoolyard.
0: Ya, benar sekali. Kemungkinan besar percakapan mereka terjadi di halaman sekolah atau schoolyard pada saat istirahat.
1: Good job. You are the best.
0: Sahabat cerdas, sekarang dengarkan kembali soal nomor 3.
1: Question number 3. What does Tia say when she sees Andy litter?
0: Apa jawabanmu untuk soal nomor 3?
1: You mustn't litter.
0: Ya, benar sekali. Ketika melihat Andy membuang kulit salak sembarangan, Tia langsung berkata, Andy, you mustn't litter. There's a garbage bin over there. Artinya, Andy, kamu tidak seharusnya membuang sampah sembarangan.
1: Good job. You are the best.
0: Sahabat cerdas, sekarang simak kembali soal nomor 4.
1: Question number 4. What does Andy say when the bell rings?
0: Apa jawabanmu untuk soal nomor 4?
1: We mustn't be late for class.
0: Ya, benar sekali. Setelah mendengar bel berbunyi, Andy berkata, Tia, the bell's ringing. We mustn't be late for class. Artinya, Tia, bel berbunyi. Kita tidak boleh telat ke kelas.
1: Good job. You are the best.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu mendengarkan pembahasan yang ada pada task 2 atau latihan 2. Sekarang, kamu sudah paham kan?
5: Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio
6: Resources. Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
7: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
6: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
7: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
6: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
7: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
6: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
7: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
8: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
10: Bro, apa kabar?
11: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
10: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
11: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
10: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
11: Oh gitu?
10: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
11: Tapi apa aja manfaatnya?
10: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
11: Oh iya ya?
10: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
11: Oh iya iya.
10: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
11: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
10: Yoi, Mas.
12: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, canangkanlah cita-citamu setinggi langit adalah sebuah ungkapan yang sudah kita kenal sejak lama. Ungkapan itu mengajak kita semua mempunyai cita-cita atau tujuan hidup. Dengan tujuan hidup itulah, setiap orang digerakkan oleh motivasi intern maupun ekstern untuk meraih cita-citanya dengan segala daya upaya. Ketekunan, kedisiplinan, kesabaran, keuletan, pantang menyerah, dan kerja keras merupakan kunci keberhasilan mewujudkan cita-cita hidup. Namun tidak jarang, cita-cita luhur yang diimpikan sejak kecil tidak berhasil diraih, meskipun telah berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Situasi tertentu, keterbatasan, dan jalan hidup kadang membuyarkan sebuah cita-cita dan membawa seseorang melakukan profesi yang jauh dari disiplin ilmu yang dimiliki, bahkan di luar dugaan. Nah, insan edukasi, itulah perjalanan hidup tokoh kita kali ini.
2: Saudara-saudara, yang namanya kehidupan itu kan berat ya. Tidak ada beban yang ringan di tubuh kita, betul tidak? Yang jelas mah itu yang namanya anak muda. Apa ya?
1: Insan edukasi menghibur, membuat orang tersenyum, geli, bahkan tertawa terbahak-bahak adalah tugas tokoh kita ini. Ya, dia adalah pelawak Gareng Rakasiwi. Ia lahir di Sleman 20 April 1967 dengan nama asli Dwianto Setiawan. Ia adalah sulung dari 3 bersaudara. Mengapa ia lebih populer dengan nama Gareng Rakasiwi?
2: Karena dulu bentuknya ya kayak gareng wayang itu, kurus kering itu, terus kalau nangis panjang sekali, jadi kayak gareng pung itu, akhirnya dipanggil gareng sejak kecil.
1: Insan edukasi, siapa sangka nama gareng yang melekat pada diri Dwianto Setiawan itu justru membawa keberuntungan, sehingga ia lebih dikenal sebagai Gareng Rakasiwi daripada nama yang diberikan kedua orang tuanya. Insan edukasi, setelah lulus SMA, Mas Gareng menempuh pendidikan tinggi di jurusan Teknik Elektronika FPTK IKIP Negeri Yogyakarta karena ia bercita-cita ingin menjadi penerbang. Selain menempuh pendidikan di IKIP Yogyakarta, Mas Gareng juga mengikuti pendidikan non-formal di sanggar-sanggar seni, termasuk

0: kejar cita-cita ingin jadi pelawak kondang di Jakarta sana, tapi ya mau tidak mau tetap harus satu langkah dulu, saya kuliah sampai selesai dulu. Pikiran saya loh, saya harus sekolah dalam pendidikan formal yang diakui publik. Artinya banyak sarjana pinter yang tidak harus menempuh jalur formal. Misalnya banyak kursus, banyak yang orang-orang sukses tapi kuliahnya atau tidak pernah istilahnya makan bangku kuliah, makan bangku sekolah. Tetapi kan di masyarakat publik ini sudah terlanjur aja image bahwa wow, yang formal itu tetap yang diakui publik. Nah, saya ya pengennya itu aja. Sementara itu, waktu itu kan banyak teman-teman yang berkesenian itu biasanya jarang. Mungkin salah satunya sekolahnya mungkin gagal. Saya ya dalam hati kecil ingin membuktikan bahwa tidak harus seniman ataupun apapun itu gagal dalam pendidikan formal gitu loh.
1: Perjuangan Mas Gareng dalam menempuh pendidikan formal tidak hanya terbatas pada pembagian waktu yang cermat antara masuk kuliah dan menjalani profesi pelawak. Lebih dari itu, sejak semester awal, Mas Gareng juga harus membiayai sebagian uang kuliahnya berbanding 50:50 antara dirinya dengan orang tuanya. Meski begitu, akhirnya pada tahun 1994, Mas Gareng lulus sebagai sarjana jurusan Teknik Elektronika FPTK IKIP Yogyakarta yang sekarang Universitas Negeri Yogyakarta.
2: Lah, Den Bagas, saiki kerjane pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
3: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
2: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
3: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
4: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
7: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
6: Memangnya ada apa sih di sana?
7: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
6: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
7: Haha, cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
6: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
7: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Program Kisah Tokoh bersama pelawak Gareng Rakasiwi. Profesi sebagai pelawak telah ditekuni Mas Gareng sejak masih SMA. Namun, tidak semua pementasannya memperoleh rezeki atau imbalan uang. Bahkan, suatu ketika, uang hasil jerih payahnya sebagai pelawak untuk yang pertama kali justru tidak bisa dinikmati karena uangnya hancur dan remuk.
1: Dapat honor pertama kali itu adalah pitulasan di Pringgolayan. Dulu waktu itu saya tuh kan belum tahu kalau dikasih honor. Jadi amat sangat honornya waktu itu sampai saya simpen tadi sekarang duitnya remuk. Jadi satu saya sama teman-teman tuh dikasih uang 5.000 pada zaman itu. Itu sekitar saya lulus SMP. Jadi sudah kelas 1 SMA terima honor itu 5.000 itu senangnya bukan main. Oh, ternyata bisa menghasilkan tuh seperti itu.
0: Sejak itu Mas Gareng menyadari bahwa profesi sebagai pelawak ternyata bisa menghasilkan uang. Nah, insan edukasi, dimanapun kita menyaksikan pertunjukan lawak, entah di panggung, di layar kaca, ataupun melalui siaran radio, kita tentu ingin terhibur, senang, tersenyum, bahkan tertawa. Namun tidak jarang, penonton harus kecewa karena lawakan yang tidak lucu. Ternyata, menurut Mas Gareng, hal ini tidak mutlak kesalahan si pelawak.
1: Kadang-kadang kesalahan bukan mutlak pada si pemain gitu loh. Maksudnya si event organisernya atau panitianya dan lain sebagainya toh salah menempatkan acara. Bayangkan saja kalau kita muncul di tengah pesta perkawinan yang penontonnya sembari makan, itu mbok selucu apapun pelawak sumprit enggak akan bisa ketawa. Itu kan sudah merupakan apa ya? Salah tempat gitu loh. Profesi apapun kan mesti ada resikonya. Tidak mungkin tidak. Wong resikonya pekerja yang menangani listrik resikonya ya kesetrum. Terus kalau petani ya resikonya gagal panen, dagelan ya banyak resikonya. Resiko yang paling fatal ya tidak diketawain. Itu sakit hati walaupun dibayar berapa juta sekalipun kadang-kadang tidak menyembuhkan luka hati.

0: lulusan edukasi, dalam menekuni profesinya itu, Mas Garing punya pengalaman manis dan pahit yang pada awalnya membuat stres, namun kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa profesi apapun selalu punya risiko. Suatu ketika, Mas Garing pernah diundang melawak di daerah Madiun. Sampai di lokasi, sepi, tidak ada seorang pun di sana. Usut punya usut, ternyata tempat dilaksanakannya pementasan banjir. Di tempat lain, di Sendang Sekucing seputaran Kendal, Jawa Tengah, Mas Garing juga pernah mengalami peristiwa yang tak akan pernah dilupakan. Waktu itu pentas dangdut. Panggung didirikan di atas pasir. Karena penontonnya merangsek maju, bahkan semua naik ke atas panggung, panggung itu pun roboh. Mas Garing pun tertimpa speaker dan sound system yang lumayan berat. Nah, insan edukasi, kejadian-kejadian tersebut justru membuat Mas Garing makin menyadari risiko sebuah profesi. Namun, Mas Garing yang hingga kini masih aktif mengasuh acara lawak di radio swasta dan bekerja sistem Simatupang, siang malam tunggu panggilan itu, juga punya pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan.
1: Kalau kesempatan pentas sudah di hadapan pejabat, Ibu Mega pernah. Terus yang kedua di Kalidonia itu hari jadi atau memperingati 100 tahun orang Jawa yang di situ. Di Kalidonia itu yang dakli bahasa Jawa. Walaupun Jawa nek sana wis do campur Prancis. Jawanya kan sudah Jawa-Jawa enggak total itu. Melawak sambil muntaber pernah karena saya harus naik helikopter di waktu itu di anjungan minyak lepas pantai Kalimantan Timur. Saya dagel di 5 titik anjungan pengeboran minyak lepas pantai. Jadi lucu sambil sakit merasakan tubuhnya enggak enak sama sekali sementara harus menjalankan profesi harus lucu. Bisa dibayangkan saya harus berakting, harus bermuka tersenyum, berhati apa mukanya harus tampak berseri-seri padahal menahan sakit.
0: Kenangan pahit manis yang dialami Mas Garing menyemangatinya semakin menekuni profesi pelawak tersebut. Baginya, penghargaan yang paling tinggi bukanlah selalu berupa uang, tetapi bisa menyenangkan orang lain, membuat gembira orang lain, merupakan penghargaan luar biasa bagi diri Mas Garing. Pelawak memang harus membuat orang yang menyaksikan terhibur. Mereka tidak mau tahu bagaimana kondisi yang tengah dialami oleh pelawak itu sendiri. Nah, insan edukasi, lalu bagaimana dengan falsafah hidup Mas Garing Rakasiwi? Kisah tokoh segera kembali.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Magelang. Radio Magelang FM. Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
1: Insan edukasi, Mas Gareng memiliki falsafah hidup sesuai latar belakang budaya masyarakat Jawa, yaitu teken, tekun, tekan.
2: Ada istilah teken, tekun, tekan. Pokoknya sesuatu apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun keahliannya, tekunilah aja. Itu bisa akan menjadi teken atau tongkat yang merupakan senjata untuk meraih segala prestasinya. Kalau udah tekun, bak dijadikan tongkat, teken itu akhirnya akan tekan, itu adalah filosofi. Ya, durasi waktunya kita tidak akan pernah tahu.
1: Tekun berarti melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dilandasi kesabaran dan ketelatenan. Ketekunan itu akan menjadi tongkat atau senjata, alat untuk bisa berdiri dengan kokoh. Sedangkan tekan adalah bahasa Jawa yang artinya sampai, kesampaian apa yang diinginkan. Insan edukasi, sesuai dengan filosofi yang dipegangnya itu, Mas Gareng mengidolakan pelawak senior dari Yogyakarta, yaitu Pak Basio almarhum.
2: Paling kagum saya almarhum atau suwargi Pak Basio itu adalah karena pola dagelan Mataram. Walaupun mungkin dulu Pak Basio bukan yang pertama, tetapi kan yang mencuat ke masyarakat, yang diakui publik, Pak Basio itu adalah pendirinya dagelan, pola dagelan Mataram. Sampai saat ini kan tidak pernah lepas itu, pola-pola itu akan berulang terus. Dagelan itu prinsipnya kan hanya plesetan kata, terus membalik logika. Sampai sekarang masih pola itu dianut dan dipakai oleh generasi-generasi.
1: Mas Gareng Rakasiwi yang sudah menekuni profesi pelawak, baik untuk radio, televisi, dan panggung, sangat merasakan bahwa melawak untuk radio jauh lebih sulit.
2: Yang paling susah itu ternyata dagelan kan audio. Kalau dagelan di panggung itu karena sudah enak ya. Enaknya karena harus sudah dibantu gerak, dibantu lain sebagainya. Nah, dagelan pelawak atau audio ini kan sangat jarang yang bisa membuat tawa, tapi hanya dengan suara, kecuali Pak Basio loh. Pak Basio itu lucunya kan lucu radio. Walaupun orang tidak melihat bentuknya kan, karena nek media nek TV itu sudah jelas lucunya bisa dibantu gerak, dibantu apa jenis, karena visual gitu. Tapi saya bercita tetap ingin sekali kembali kepada namanya Pak Basio itu punya format dagelan yang sing khusus format-format audio.
1: Nah, insan edukasi, selain bercita-cita mengembangkan lawak format audio, Mas Gareng juga mengamati kehidupan pelawak seniornya. Mas Gareng melihat banyak seniornya yang pada masa jayanya melawak berlimpah harta benda, tapi setelah namanya surut atau popularitasnya hilang, hidupnya pun memprihatinkan. Untuk itulah, Mas Gareng memiliki 3 jurus agar di hari tua nanti tetap dapat hidup layak sebagai pelawak. 3 jurus itu adalah, pertama, pandai memanage hasil. 2, pandai memanage fisik. Dan yang ketiga, pandai memanage materi lawakan.

0: Tidur, Pak.
1: Insan edukasi dari profesi melawak, Mas Gareng sempat mengunjungi berbagai kota dan juga bergaul dengan berbagai kalangan, baik tua, muda, dan anak-anak. Dan untuk generasi muda, terutama insan edukasi, diingatkan agar jangan sampai tergiur mirasantika, minuman keras, obat-obatan, dan psikotropika.
2: Wanti-wanti aja yang satu itu jangan pernah coba-coba. Karena ya sejujurnya masa remaja itu kembali lagi masa coba-coba. Tapi biasanya kalau sudah lolos masa remaja lewat, Anda tidak tersangkut itu, saya yakin itu berikutnya mesti sukses. Tapi kalau sudah masuk itu, ya ampun, banyak kasus, banyak cerita bahwa itu tidak akan happy ending. Sekarang itu kan apa-apa sudah gampang sebetulnya, kalau pendidikan sekarang itu sudah enak. Sekolah formal non formal tinggal pilih, fasilitas banyak. Terus kalau soal hobi sekarang banyak. Yang senang musik sudah banyak studio, pada zaman saya tidak ada sama sekali. Yang pengen olahraga banyak tempat-tempat olahraga. Ya, nikmatilah. Pokoknya jangan sampai tinggalkan duniamu, tetapi kewajibanmu dilakukan dengan baik.
1: Insan edukasi, lalu sejauh manakah masyarakat Jogja mengenal sosok Gareng Rakasihi?
3: Orangnya memang lucu, enak, diajak ngomong santai, mudah ngomong, nangkepnya biasa-biasa, jalanan ini udah biasa. Oh ya, lucu, asik gitu kalau dengerin di radio itu, enak.
1: Dengan falsafah hidup tekun, teken, dan tekan, Mas Gareng Rakasihi yang dibesarkan oleh orang tua yang demokratis, yang memberikan keleluasaan kepadanya dalam memilih jalan hidup, sarjana teknik elektronika ini masih eksis mengisi panggung hiburan di berbagai media. Masa kuliah yang harus dilalui sambil melawak untuk membiayai kuliahnya, memotivasi dirinya sukses di pendidikan formal dan sukses menekuni profesinya. Nah, insan edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
4: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
5: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
6: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
5: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
6: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
7: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
6: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
5: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
6: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
5: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
6: Waduh, duh, waduh.
8: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
9: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
8: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
9: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelawan.
8: Batik Kota Magelang,
0: Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Harapan dan doa saya untuk sahabat semua, semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, berkah melimpah yang luar biasa ya. Di tengah teriknya siang yang penuh, yang perlahan mulai agak meredup ya. Meskipun sebenarnya ini cetar banget ya panasnya ya. Semoga langkah Anda hari ini tetap dipenuhi semangat dan harapan. Ada kalanya hidup itu berjalan lebih cepat hingga tanpa sadar kita merindukan masa-masa yang pernah membuat hati sederhana namun bahagia. Sebuah senyum, sebuah pertemuan, sebuah lagu atau mungkin seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Siang ini izinkan saya Ayu L yang menemani waktu istirahat siang Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang bukan saja sekedar enak didengar ya, tetapi juga menyimpan cerita di mana lagu-lagu yang pernah hadir menemani perjalanan hidup kita saat masa sekolah, kemudian masa jatuh cinta, hingga masa-masa yang mungkin ingin kita ulangi meski hanya sesaat. Karena kenangan bukan hanya untuk disesali, melainkan untuk dikenang sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk kita di sampai detik ini ya. Okay, jangan kemana-mana, saya Ayu L yang bakal hadir di program Gelang Telu Magelang FM dengan menghadirkan tembang-tembang pop Indonesia lawas, Indonesia kenangan, Indonesia lawas tapi hidup di hati lintas generasi ya. Mari nikmati setiap nada, resapi setiap lirik, dan biarkan musik membawa kita pulang ke sejenak ke masa lalu kita. Tetap bersama saya Ayu L di program Gelang Telu hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kita ketemu dulu dengan reng-rengannya Deloitte. Kali ini bakal hadir lewat satu tembang lawasnya dengan Bunga Nirwana. Ada yang masih tahu lagu itu? Kalau yang enggak tahu ya udah, enak didengerin pokoknya ya. Dinikmati bersama. Kemudian saya hadirkan vokalnya Edi Silitonga lewat satu titelnya Keagungan Tuhan hanya di Minggu siang ini di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan misi saya bakal masih tetap menghadirkan informasi-informasi terup to date ya. Hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
2: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
1: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
2: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
1: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
2: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
1: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
2: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
1: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
2: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
1: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
2: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
1: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
2: Stop bullying mulai dari kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: dulu. Magelang, tempo dulu. Magelang FM.
1: Selepas dari pukul 14 saat waktu di studio, Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua yang gak pernah pukul 6 sore nanti ya. Gilang terus sampai pukul 5 lah ya. Sahabat pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan sekolah rakyat dibangun untuk membangun masyarakat yang paling susah dan yang paling kurang berdaya. Hal ini dikatakan Prabowo saat menyambangi Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali pada Minggu 7 Juni 2026 hari ini ya. Dimana sekolah rakyat diwujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunannya sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat hidupnya hidup layak, hidupnya baik gitu ya. Prabowo menekankan usaha untuk membuat masyarakat hidup lebih baik dan lebih layak adalah usaha dengan sesuatu yang lebih besar atau lebih berharga gitu ya. Dimana pendidikan ini menjadi salah satu prioritas. Dan pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan guru, perawat, dan semua bidang harus ditingkatkan dengan pendidikan dan latihan. Prabowo menekankan usaha itu membutuhkan uang. Oleh karena itu, para pemimpin negara harus bekerja keras untuk menjaga berbagai kebocoran yang terjadi, untuk direlokasi ke berbagai sektor yang lebih membutuhkan. Tapi terkadang oknumnya ya Pak Prabowo. Salah satu pencegahan adalah menjaga kekayaan negara agar tidak diselundupkan ke luar negeri. Negara kita sebetulnya sangat kaya. Sumber alamnya sangat banyak. Tinggal bagaimana mengelola dan bagaimana menjaga. Jadi Presiden merasa gembira melihat perkembangan sekolah rakyat katanya. Tentunya usaha masih sangat besar karena butuh sekolah ini ternyata banyak. Sebenarnya tujuan mulia, tapi hanya yang dilewati terkadang belok ke kiri, belok ke kanan. Ya pasti di setiap program itu ada plus dan minusnya ya. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap kokoh, kompak menjaga apa yang menjadi program pemerintah, ya gak sih? Okay. Terima kasih Kakak Ayu Tias di Payaman. Oh, dari Mas Yasir. Halo Mas Yasir, apa kabar Mas Yasir? Udah mama belum nih? Selamat sore Mbak Ayu, selamat sore Mas Yasir di Payaman. Request lagu Berita Kepada Kawan dari Ebit GAD. Selamat siaran, sehat selalu, amin, matur nuwun. Pokoknya semangat selalu, bahagia selalu buat Kakak Yasir di Payaman ya. Oke, Berita Kepada Kawan nanti bakal saya hadirkan ya. Tapi kita bakal simak dulu sebuah lagu koleksi Andy Mary Matalata yang udah direquest sama Bu Rati ya. Memang kenangan tak pernah bisa diulang kembali, tetapi musik selalu punya cara untuk menghadirkannya kembali. Kita buat gelang telu siang ini bersama sebuah lagu yang telah menemani jutaan hati sahabat semua. Rela, Andy Mary Matalata, dan Berita Kepada Kawan nanti next ya, dari Ebit GAD yang udah di request Kakak Yasir di Payaman, Ayu El di Gelang Teluk Magelang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga.

0: dadi wong Magelang. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Loh, ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani Gang Mahakam 3 RT 1 RW 8 Kedung Sari Dekil Magelang. Atau datang dari mana saja turun depan SMK Negeri 2 Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
7: Gelang Telu, Magelang tempo dulu.

Oke, okay, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM. Hari Minggu ini selalu punya cerita yang berbeda ya. Ada yang menikmati waktu bersama keluarga, ada yang menghabiskan hari dengan orang tercinta, dan ada pula yang diam-diam membuka kembali album kenangan yang tersimpan di sudut hati. Itu yang dalam banget ya. Cinta, tentang cinta ya. Karena bukan sesuatu yang mustahil setiap orang itu merasakan cinta. Dan tentang cinta ternyata tidak selalu soal memiliki ya. Kadang cinta adalah tentang mengingat. Mengingat seseorang yang pernah hadir membawa warna. Mengingat tawa yang tak pernah menghangatkan hari. Atau mengingat janji yang kini tinggal menjadi bagian dari perjalanan hidup. Dan sahabat, di hari Minggu yang tenang ini mungkin ada hati yang sedang berbahagia karena cinta yang masih setia menemani. Namun mungkin juga ada hati yang sedang merindukan seseorang yang jauh atau seseorang yang tidak lagi bisa ditemui. Aku jadi mau melo nih. Apapun kisahnya, cinta selalu meninggalkan jejak. Dan seringkali jejak itu kembali terasa saat sebuah lagu lama mengalun perlahan. Siang ini, biarkan kita menikmati waktu bersama di Gelang Telu, menghadirkan lagu pop Indonesia lawas yang bercerita tentang cinta, kerinduan, kesetiaan, dan kenangan yang tak lekang oleh waktu. Karena cinta boleh berlalu, tetapi kisahnya akan hidup dalam setiap lagu. Seperti kata Bruri Marantika, dengan cinta, buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El. Setelah lagu Melo Shadu, kita sedikit ke ngebeat ya. Saya pengen ketemu dengan Deli Rolis yang bakal hadir lewat Dansa Yuk Dansa setelah cinta Bruri Marantika.

0: Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah, yeay.
3: Dia mau kemana? Pulang.
2: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
3: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
3: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Gelang Teluh Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

Akai, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Ada yang mau sapa Ayu di 366899. Saya buka line ini untuk Anda. Barangkali buat sahabat yang mau curcol boleh banget nih. Di siang hari ini kayaknya mengena banget ya. Oke, Bu Riana Diduda, selamat sore Magelang FM, Gelang Telu Mbak Ayu. Bu Riana Diduda request lagu Cincin Kenangan U, ini lagu favoritnya Bu Riono nih. Salam buat Bu Indarto sekalian, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Pramono, Bu Tuti Arianti, Bu Segar, Mama Vega, Pak Herman, Pak Untung, Pak Tarsito, Pak Prianto, Pak Tarmono yang tipe nol main sutra. Dan semuanya buat Mbak Ayu, almatu guys ya, tetap semangat. Sampai purna nanti rezeki lancar, amin. Ini Ibu baru dimuntilan informasi suara gelombang Magelang FM, celing banget Bayu. Ibu tunggu lagunya. Oke, thank you. Terima kasih Bu Riono. Salam sehat selalu, berkah melimpah ya. Okay. Terima kasih juga buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM ya. Sahabat pendengar, Anda punya anak kecil yang masih butuh pantauan, butuh vitamin, butuh obat ketika pencernaan terganggu dan sebagainya ya. Di mana menjaga kesehatan pencernaan balita ini membutuhkan asupan nutrisi yang tepat setiap harinya. Orang tua ini perlu memahami jenis nutrisi apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh lambung dan usus anak untuk bekerja maksimal. Dua istilah yang sering muncul terkait kesehatan usus adalah prebiotik dan probiotik. Meskipun terdengar sangat mirip, keduanya memiliki fungsi biologis dan letak kerja yang sangat berbeda di dalam tubuh. Dan masih banyak yang nggak tahu bedanya antara prebiotik dan juga si prebiotik dan probiotik ya. Nah, bahkan masih banyak yang menganggap ini adalah suatu hal yang sama. Dan yang jelas ini adalah suatu hal yang berbeda ya. Di mana Dr. Miza Afrizal Aswir SPA Med SCI Mkes dalam Digestion Export Lab di suatu tempat menyampaikan prebiotik adalah prebiotik pada dasarnya bukan makhluk hidup atau bakteri melainkan jenis makanan pendukung bagi sistem cerna. Bentuk paling umum dari prebiotik yang mudah ditemukan dalam asupan sehari-hari adalah serat seperti yang terdapat pada buah dan sayuran. Pemberian bahan pangan nabati ini sangat disarankan untuk dimasukkan ke dalam menu harian balita. Sementara keunikan prebiotik ini terletak pada ketahanannya saat melewati proses pencernaan. Nah, ia tidak akan hancur oleh asam lambung di bagian atas dan baru akan diproses ketika sudah mencapai pemberhentian terakhir di saluran cerna. Prebiotik ini uniknya tidak bisa dicerna di bagian manapun di saluran pencernaan tubuh manusia kecuali di usus besar. Karena lokasinya hanya berpusat di usus besar. Di mana gangguan atau masalah yang terkait dengan kekurangan serat atau prebiotik biasanya bakal langsung berimbas pada kelancaran buang air besar pada anak. Sementara untuk probiotik, probiotik adalah mikroorganisme atau bakteri yang baik menetap di dalam tubuh manusia. Bakteri baik ini bertugas menjaga fungsi organ pencernaan agar berjalan lancar setiap saat. Nah, bakteri baik ini memiliki ragam jenis yang sangat banyak. Uniknya setiap jenis probiotik memiliki fungsi spesifik dan tidak saling menggantikan tugas satu sama lain di dalam organ lambung maupun usus. Ya. Kau bukan dirimu, Bruri Marantiga, dan madu dan racun yang udah direquest sama Adriana ya, from Bill and Broad buat sahabat semua.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
6: Pak, asam lambungku kumat menepel.
5: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
7: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
4: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

15 lebih 9 menit satu waktu di studio Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua hingga purna pukul 5 sore ya sahabat. Sahabat, ketika dari tadi saya ngomongin cinta ya, bukan karena jatuh cinta, karena berbicara cinta itu kompleks banget. Tidak ada batasan yang bakal kita bahas, dimana cinta ini memang memiliki pesona yang tak pernah habis untuk diceritakan. Kadang ia datang perlahan, tanpa aba-aba, lalu mengubah hari-hari bisa menjadi penuh warna. Namun, cinta juga mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesedihan ini sering berjalan beriringan. Nah, di sore yang luar biasa masih panas ya Nathan ya. Betul kan masih panas ya, aku belum bisa keluar, belum lihat, sebentar aku nanti lihat pantauan. Nah sahabat, lagu yang bakal saya hadirkan berikut adalah tembang romantis yang begitu melekat di hati penikmat musik Indonesia. Dipopulerkan oleh duo legend Bruri Marantika dan Dewi Jul, Karisma Cinta. Karisma Cinta dikenal sebagai lagu menggambarkan indahnya cinta yang tulus sekaligus mengingatkan bahwa cinta itu perlu dijaga di hati. Lagu ini telah menjadi salah satu lagu kenangan terpopuler sejak era tahun 90-an. Okay, lewat vokal Bruri featuring Dewi Yul, kita hadirkan Karisma Cinta disusul Cincin Kenangan Nur Afni Otavia yang udah di request Muriono yang ada di Dudan ya. Buat sahabat semuanya selalu setia beringan saya Ayu El di Gelang Teluk Magelang FM.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor! lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Moga lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Magelang, tempo dulu. Magelang FM.

0: Magelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.
1: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Kelang Telu Magelang FM. Oke, sahabat, di sore hari ini tak berasa ya, 42 udah lepas dari pukul 15.01 waktu di studio. Ternyata aku belum sholat asar juga. Sebentar lagi tak sholat dulu ya. Sementara itu saya bakal hadirkan pantauan cuaca di Kota Magelang. Dipantau untuk cuaca Kota Magelang siang hari ini, luar biasa ya. Meskipun hampir pukul 16 tapi masih panas cetar membahana, asal jangan sepanas hati kita ya. Hati kita tetap kudu adem gitu ya. Dan pantauan arus lalu lintas dipantau dari jalur utara Kota Magelang. Dari sambung batas Kota Magelang terpantau lancar. Kemudian dari depan RSJ Utara juga lancar, RSJ Selatan lancar, SMA Pendowo Timur juga lancar. Kemudian kita menuju ke Simpang Kupatan terpantau lancar, Simpang Safari terpantau lancar, Simpang Menowo terpantau lancar. Rame tapi lumayan padat ya. Kemudian Simpang Kodim terpantau lancar sekali. Okay. Sementara sore hari ini saya masih terus membersamai sahabat semua di Gelang Telu Magelang FM ya. Dan buat sahabat yang sore hari ini sedang tidak punya acara kemana-mana, Boleh merenung di kamar, boleh ngobrol, Boleh curcol, boleh bercerita, boleh scroll-scroll medsos. Itu sah-sah saja buat sahabat semua yang sore hari ini lagi menikmati hari Minggu ya. Hari Minggu yang luar biasa, di mana Kota Magelang cukup panas, panas membara, tapi semoga tidak sepanas hati kita ya. Okay. Dan alam kalam daur. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mama Naila di Muntilan, sehat selalu. Kak Ari Ahmad, halo. Amel, dirimu masih menyimpan sejuta luka kah? Coba untuk sore hari ini mencoba melepaskan, menghempaskan lukamu ya. Karena kita tetap bagaimana luka itu akan diobati tergantung kita ya. Kalau kita nanti sudah waktunya menghadap Yang Maha Kuasa, lupa dengan luka itu. Ih, jangan ya. Nathan Hawani sumuk tenan. Wah, ngeligotan. Ngeligo. What's the meaning in ngeligo? Sumuk sebenarnya enggak sih? Aku gak punya rasa sumuk tuh piecal. Alhamdulillah hawaku di sore hari ini tuh nikmat banget, adem gitu ya. Kenapa Nathan bisa sumuk? Grapol. Coba mandi atau masuk kulkas barangkali. Ini merupakan suatu ide yang luar biasa, Nathan. Okay. Sehat kan Mbak? Ya alhamdulillah, Kak Alam Daur sehat selalu. Kita menghibur yang lagi patah hati, Kak Amel di Dieng. Yuk, Ding, titik Puspa yang bakal membersamai sahabat semua di Kelang Telu Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Gelang Telu. Magelang. Tempo dulu. Magelang FM.

IMIPAS yang juga mantan Dirjen Imigrasi Silmi Karim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA. Selain Silmi, ada 7 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Modus dilakukan Silmi CS di tiap tahap pengurusan izin tinggal, pemohon dikenakan biaya kisaran 1 hingga 1,5 juta rupiah. Jika tidak memberikan pelicin, dokumen lambat diproses, dan praktik rasuah yang terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2026 ini membuat Silmi CS mendapat keuntungan sebesar 145,5 miliar rupiah. Wow, ngebayangin aja aku gak nyampe ya. Dan lalu seberapa sebenarnya biaya resmi pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia? Dikutip website Direktorat Jenderal Imigrasi, negara telah menetapkan biaya resmi pengurusan izin tinggal untuk WNA. Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 9/PMK.02/sekian-sekian tentang jenis dan tarif PNBP kebutuhan mendesak atas pelayanan keimigrasian yang berlaku pada Kemenkumham, dan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 82/2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP kebutuhan mendesak atau pelayanan Golden Visa yang berlaku pada Kemenkumham. Ya, saya bacakan ya. Izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 30 hari per permohonan Rp500.000. Izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 60 hari per permohonan Rp1.000.000. Izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 90 hari per orang Rp1.500.000. Izin tinggal lama 6 bulan per permohonan Rp2.000.000, 1 tahun Rp3.000.000, 2 tahun Rp5.000.000, 5 tahun Rp7.000.000, dan 10 tahun ke atas per permohonan Rp7.000.000. Sementara izin tinggal tetap berlaku paling lama 10 tahun per permohonan Rp12.000.000, untuk jangka waktu tak terbatas Rp15.000.000, dan berlaku paling 5 tahun per permohonan Rp7.000.000. Seperti itu ya. Saya bakal sapa dulu Mbak Murni. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yu di Gelang Telu. Salam buat Bu Riono, Mama Vega, Bu Indang Wayu, Bu Nani, Pak Pri, Pak Herman, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Arti, Oma Hesti, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Lagunya Kisah Kasih, oh Kisah Cintaku Krisya. Makasih udah dibaca mas siaran sampai selesai. Salam sehat selalu, moga bahagia, amin. Cinta itu memang indah, kalau tidak ada rasa cinta nanti terasa hampa, datang tiba-tiba pergi ke demikian. Ci Mbak Murni, wadidaw. Bu Tuti, assalamualaikum. Siang jelang sore ikut gabung Gelang Telu buat nyanyiar, tetap sehat, semangat, sehat selalu dalam tugas. Salam untuk Bu Sadua, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Mama Vega, Bu Riona, Bunda Eti, Mbak Ning Rengas, Pak Herman, Mbak Iwan, Pak Iwan, Lembayung, Pak Tarmono, Pak Untung, dan buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM. Lagunya Tanpamu Teti Kadi, coba ya nanti ya. Mbak Putri di Tegal Rejo, sore Kak Ayu, request Tommy Jepisa di batas kota ini. Tadi udah saya hadirkan ya Mbak Putri. Thank you Mbak Putri. Pak Royanto di Demak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request Cinta Putih Giri Simon, salamnya buat Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang, Bu Sadua, Bu Wit, Bu Riono, Mama Olga, dan semua pendengar setia Gelang Teluk Magelang FM. Akai Cinta Putih Giri Simon yang bakal saya hadirkan buat sahabat semua. Dedek ser opo alah iki wis ngerti Mas Yudi. Napa Mas Yud? Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El di Gelang Teluk Magelang FM.

0: Loh, loh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 7 Juni 1993, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM resmi dibentuk. Pembentukan Komnas HAM berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang hak asasi manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembentukan Komnas HAM bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan manusia nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maupun pembangunan masyarakat pada umumnya. Insan Edukasi, dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial. Kondisi yang belum cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebagai akibatnya, maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif. Perilaku yang tidak adil dan diskriminatif tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh aparatur negara atau state actor, maupun yang dilakukan oleh masyarakat atau non-state actor. Hal tersebut tercermin dari berbagai kejadian, berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan, pembakaran, penyerobotan tanah, maraknya kerusuhan sosial di beberapa daerah, dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Menyikapi adanya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut, maka untuk menghindari jatuhnya korban pelanggaran HAM yang lebih banyak dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, maka tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut, selain mengatur mengenai hak asasi manusia, juga mengatur tentang kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Insan Edukasi, sampai dengan saat ini Komnas HAM memiliki dua perwakilan Komnas HAM, yaitu di Kalimantan Barat dan Sumatera Barat, dan dua kantor perwakilan Komnas HAM di Aceh dan Ambon. Pada saat ini, Komnas HAM masih dalam proses mempersiapkan pembentukan perwakilan Komnas HAM di Papua.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di Gelang Telu Magelang FM. Halo, Bapak E. Alda, Agus Erli, Lia Ida, di Belurjo 33 Randusari Boyolali. Katanya lagi yang sedang makan bareng dengan Mas Vido, Kak Indra, Mbak Marni, Kak Farid, Mas Joko, dan Alda, Agus, Lia Ida ya. Salamnya buat warga Belurjo 3 dan 4 Randusari Teras Boyolali. Selamat mendengarkan lagu ini. Okay. Buat yang lagi tugas, semoga sehat lancar. Amin, matur nuwun. Siap. Okay. Yang bakal saya hadirkan, okay, disapa dulu di 366899. Halo Gelang Telu, selamat sore.
1: Selamat sore Gelang Telu, Mbak Ayu.
0: Selamat sore Bu Nani, apa kabar? Yang bakal saya hadirkan, okay, disapa dulu di 366899. Halo Gelang Telu, selamat sore.
1: Selamat sore

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, yowis. Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani Gang Mahakam 3 RT 1 RW 8 Kedung Sari Dekil Magelang. Atau datang dari mana saja turun depan SMK Negeri 2 Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Terima kasih buat sahabat semua yang sudah selalu setia bersama saya di Gelang Teluk Magelang FM ya. Okay. Yang sore hari ini lagi masih on the way, masih menikmati suasana hari Minggu. Terima kasih, semoga selalu dilimpahkan kebahagiaan. Yang sedang di rumah mempersiapkan besok, harus Anda menjalankan aktivitas, tetap semangat ya. Yang kebetulan hari Minggu ini lagi masih sibuk dengan kondangan, dengan segala hiruk pikuknya kehidupan, pokoknya semangat ya. Semoga rezeki Anda dilimpahkan. Okay. Ada simponi yang indah Bob Tutu Poli dan Trate Putih Tetika di buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM.

Sahabat tidak berasa, pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama Anda di Gelang Telu Magelang FM. Jangan lupa pukul 17 nanti Anda bisa simak bacaan buku Pak Eko yang akan menghadirkan tentang Adiling Pangeran episode ke-18. Okay. Setelah itu ada jazz musik. Setelah purnanya itu sekaligus saya Ayu undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bahagia, sukses. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam.

jengaken malih mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Heri ngaturaken sugeng dalu, sugeng aso, sugeng sare saged pepanggihan malih kados wekdal ingkang sampun katemtuaken. Mugi-mugi rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 198.

0: Haris.
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

meskipun saya dangu-dangu waket kageser maneman. Mila nika monggo mugiyo kanthi acara klenengan nyamleng menika waget anambahi raos remenipun piyambak dumateng kabudayan lan waget anambahi saya kandelipun niat piyambak anggenipun sami sarang-sarang ngrembakaken kabudayan Jawi menika nggih. Monggo kalau tiga binara ibun mawi 36 utawi mawi 082 135 135. Sepindah samur sambil melaras mantan serpek Mataram palaran pangkur palaran dandang gulo. Monggo pun lajengaken ingkang nomor kali mantan kending lobong minggah ladrang kinanti pun lajengan ketawang kembang PP umpak gendir emplek-emplek ketepu nggih. Monggo pun laras wonten ing kelenengan nyamleng sareng kelodeani lumantar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, utawa apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapet, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas.

0: kualitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab. Fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Panjenengan tak sesakit melacengakan

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Panjenengan tak sesakit melacengaken

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Layung Wilwatikta perangan 18. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedherek Asmaraman S.K. Pinggu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken.

0: Hai putraku rerang. Angger. Ibu ciloko. Banjur kowe kepriye? Saiki nang endi? Kakang Nur Seto. Kaya aku ora kuat nandang lelakon kaya ngene iki, Kakang.
1: Wulansari. Aku rama itu sepiro gempaling atimu, susaing atimu. Mergo kowe ditinggal anakmu, saiki kowe pisah karo bojomu. Nanging jroning kowe mapan ning guwa iki. Kowe ora perlu sedih.
0: Naga Paksi.
1: Wulansari piye?
0: Kowe bisa kondo ngono. Kowe bisa kondo aku ora perlu sedih. Kowe orang lakoni. Orang rasa ke uripku. Pisah karo bojo sing tak tresnani. Pisah karo anak sing tak tresnani. Anakku sing durung duwe luput, durung duwe dosa. Pisah karo wong tuwa. Sing bocah isih merlokke tak sesepi, butuhke banyu susu. Saiki kepriye kahanane aku ora ngerti.
1: Ya nanging mengkono kuwi bakal bisa ketemu karo bojomu. Mula saiki nggon susah kuwi dilangi dhisik. Pancen kudune kaya ngono. Kowe tak gawa ning guwa kene iki, aku butuh nyelametke kowe supaya mengko kowe bisa ketemu karo bojomu Nur Seto.
0: Kowe butuh nyelamet ke aku. Kowe bisa nemok ke aku karo bojoku Kakang Nur Seto.
1: Kowe mengko bakal ketemu karo Nur Seto.
0: Tenan apa sing dadi kandhamu?
1: Iya.
0: Nanging kena apa? Aku seko dalem kasenopaten tek bapak kening jron gua kene. Kanthi tok colong. Apa karepmu sak tenane?
1: Kowe kanggo srana. Kanggo srana kowe mengkone bisa ketemu karo Nur Seto. Mergo kanthi lantaran kowe tak gawa ning guwa kene, mengko Nur Seto mesti bakal goleki kowe ning papan kene.
0: Naga Paksi.
1: Kepiye?
0: Nek pancen kandhamu iki bener, bisa tak ugemi. Saiki ayo. Aku temokno bojoku Kakang Nur Seto. Ganjaran apa sing tok jaluk bakal tak turuti.
1: Iya.
0: Sakui.
1: Mengko kowe tak luari saka sajroning guwa kene lan bandanmu go tak uculi. Ning kowe kudu nuruti karepku.
0: Apa?
1: Kowe kudu manut aku.
0: Aku bakal manut. Manut kowe.
1: Tenan.
0: Tenan. Waton kowe bisa nemokke bojoku? Apa meneh nemokke anakku? Apa penjalukmu? Kabeh bakal tak sakui.
1: Kowe mengko bakal tak temokke bojo lan anakmu ning kowe kudu ngladeni aku dhisik.
0: Naga Paksi.
1: Pi.
0: Saya kurang ajar pangucapmu.
1: Ora, iki ora kurang ajar.
0: Kowe ning kene
1: jen. Ora ana rawangi. Guwa iki sepi ora ana wong ming aku karo kowe. Mula saiki kowe ngladeni aku. Lumrahe kowe ngladeni bojomu. Heh?
0: Naga Paksi. Tak anggap apa aku. Sak kepenakmu dhewe anggonmu kemecap. Dumeh ning papan kene ora ana sapa-sapa. Kowe arep nggunakake wektu sing sepi kahanan iki njur aku tok supaya ngladeni tok sekarep tok aku mong manut marang kowe karepmu ngono kuwi.
1: Iki kanggo kepenakmu Wulan Sari.
0: Ora.
1: Apa kowe butuh selawase ning jero gua kene tak bondo terus? Ora tak weni mangan? Heh?
0: Sak lawase ning jero gua aku ora mangan. Tumekaning pati bakal tak lakoni tinimbang aku ngladeni kowe.
1: Piye? Kowe luwung mati tinimbang ngladeni aku.
0: Dalaning pati sing tak goleki. Tinimbang aku urip peteng dedek tanpa padang. Jagat iki kaya-kaya tini. Aku wis ora duwe pengarep-arep. Urip ning jagat kang padang gumelar kaya dene sing do dirasake sak lumrahing menungso liya. Nanging aku peteng atiku, sedih.

0: ngerusak uripku.
1: Aku ora bakal ngerusak ning bakal ngepenake kowe.
0: Iki wis kabukten.
1: Supaya mengko bisa kelakon panjang kamu, kowe manut karo aku.
0: Ora. Aku ora bakal rumangsa kepenak. Jalaran mergo kabeh iki tumindakmu. Nanging aku kesiksa uripku.
1: Lah, iki kok tipis
0: kaya ngene. Kabeh tumindakmu Naga Paksi.
1: Ayo to gelemo.
0: Ora. Awas. Apa?
1: Idune wong ayu ki ya ora mambu. Ning malah gawe
0: seneng atiku.
1: Kowe nesu ki malah saya gregeten aku.
0: Ngono? Heeh. Kene kok ya iso sumingkir ngono ya glangsaran. Iya.

0: Kowe yen aku kagok njur aku mangkel, aku iso wengis karo kowe.
1: Hm? Lha Paksi.
0: Piye?
1: Kowe wengis marang aku. Luwung aku tok paten. Tinimbang aku mateni marang kowe.
0: Piye? Kowe njaluk mati?
1: Iya.
0: Kowe ra wedi. Gamanku sing mingis-mingis iki.
1: Aku ora wedi.
0: Mengko yen tak tamakke kowe. Kowe dadi cacat, ilang ayumu. Hmm?
1: Aku jutuk gawe cacat. Teng aku patenono. Pindang rampung perkara ning uripku. Urip tanpa teges aku ora sinandhing anak lan bojo.

0: Paksi. Aku wis ngendiko. Aku ora bakal lati marang kowe.
1: Kowe ora genah diraku.

0: Mekaten kulawau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Cekap semanten Sutrisno Budoyo, atur giaran Ketoprak Mataram wekdal meniko. Mugi-mugi dados sopan libur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Bar.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, pertama dan yang paling utama adalah pada pagi hari ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, atau semua apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini, mari kita syukur bersama. Walaupun kadang kita merasakan sesuatu yang terasa sesak, sempit, gak nyaman, dalam ketidaknyamanan, tidak di posisi yang zona aman misalnya. Tapi apapun itu, sebagai orang beriman, tetap kita bersyukur karena orang yang beriman itu meyakini setiap musibah, ketidaknyamanan, ketidaktenangan itu adalah bagian dari ujian Allah untuk membuat kita akan diangkat derajatnya oleh Allah di sisinya karena kita bersabar dalam keadaan ketidaknyamanan itu. Pahala sabar ini yang didapatkan bagi sahabat semuanya yang sedang ditimpa ketidaknyamanan dalam kehidupannya. Begitu pula bagi sahabat-sahabat yang sedang mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan dalam hidup, tercapainya semua keinginan, itu pun bukan berarti terus kita kemudian menjadi euforia. Tapi sebagai orang beriman, kita pun harus bersyukur atau perlu menjaga semuanya supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang merasa semuanya kita paling dicintai Allah karena semua keinginan dipenuhi. Tidak, nikmat itu ujian, musibah pun ujian. Jadi untuk menjadi orang bersyukur, kita tidak harus atau tergantung kepada kesenangan, ketidaksenangan, kenyamanan, ketidaknyamanan. Gak ada hubungannya dengan syukur itu. Oleh karena itu pada pagi hari ini mari kita sama-sama bersyukur ala kulli halin dalam semua keadaan. Sahabat semuanya, saya mengajak mari kita bersyukur dengan biqaulina, melantunkan tahmid kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, membasahi lisan dan hati kita selalu bertahmid, bertasbih padanya. Salat ma'asalam selalu kita haturkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita. Berharap kita semuanya menjadi hamba Allah atau umatnya Rasulullah yang bisa dibanggakan oleh baginda Rasul sehingga syafaatnya selalu bersamai dalam kehidupan kita, meniti hidup kita baik dunia hingga akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat pendengar dimanapun berada, pada pagi hari ini di Cahaya Iman seperti biasa kami hadir di ruang dengar para sahabat menemani aktivitas di pagi hari bersama para penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Dan pagi ini kami penyuluh agama Islam akan menyampaikan tentang kehidupan atau kebahagiaan hidup di dunia. Sahabat pendengar dimanapun berada, dalam suatu doa paling populer, doa yang semua orang insya Allah hafal dan populer, yang sering kita panjatkan kepada Allah, yaitu Rabbana atina fit dunya hasanah, yang artinya Rabbana, duh Rabb kami, Tuhan kami, berilah kami kebaikan. Atina, berilah kami kebaikan. Fit dunya hasanah, kebaikan hidup di dunia yang baik, kehidupan dunia yang bahagia. Kalau kehidupan kita baik, kita bahagia kan. Maka doa ini sering kita dengar dan hampir semuanya hafal, bahkan anak kecil pun hafal doa ini. Ya Allah, berilah kami kebaikan hidup di dunia, artinya kebahagiaan hidup di dunia. Kalau kita semuanya hafal dengan doa ini, tapi pernahkah sahabat bertanya, apa sih sebenarnya kebaikan dunia itu, kebahagiaan dunia itu? Apakah berarti
punya mobil yang keren, mobil yang mewah, rumah yang besar, atau bisa jadi saldo rekening yang tebal, yang banyak. Apakah ini kebahagiaan dunia? Apakah ini kebaikan dunia? Sebagaimana doa yang kita sering ucapkan, Rabbana atina fiddunya hasanah. Sahabat pendengar, dimanapun berada, ternyata menurut para ulama, makna dari dunia hasanah, fiddunya hasanah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, itu ternyata jauh lebih dalam dan bermakna daripada sekedar hal-hal materi. Mari kita simak penjelasan para ulama yang dirangkum oleh Imam Al-Alusi dalam karya tafsirnya yang berjudul Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim was-Sab'al Masani. Sahabat pendengar dimanapun berada, makna dari kehidupan yang baik atau kebaikan dunia, kebahagiaan dunia, hidup di dunia itu adalah yang pertama, menurut Imam Al-Alusi dalam kitabnya tadi disebutkan bahwa satu, kesehatan dan kecukupan. Kebahagiaan, kebaikan dunia yang pertama menurut para ulama itu adalah kesehatan dan kecukupan. Al-afiyah wal-kafiyah. Al-afiyah wal-kafiyah. Kesehatan dan kecukupan. Menurut Imam Qatadah, dunia hasanah, fit dunia hasanah, kehidupan yang baik berarti hidup dengan sehat, hidup yang sehat, hidup yang cukup. Orang kalau sehat bisa beraktivitas apapun. Orang kalau sehat, apapun makanan pun gak depan tangannya, enak semuanya. Coba kalau kita sakit, sate sekalipun di hadapan kita tidak terasa enak. Es krim yang biasanya kita seger minumnya enak, gurih. Tapi kalau sakitnya gak nyaman. Karena itu, menurut Imam Qatadah, dunia yang sana itu dunia yang berarti hidup yang sehat. Yang kedua, hidup yang cukup. Cukup di sini bukan berarti berlimpah harta, berlimpah materi, semuanya ada. Bukan berarti itu. Cukup di sini artinya pas dan berkah. Pas ketika membutuhkan, pas ada uang, dan berkah. Nah ini ada nilai berkahnya. Berkah ini artinya apa? Segala sesuatu manfaat aja, membawa kebaikan dan kehidupannya. Enggak kekurangan, cukup itu enggak kekurangan, enggak harus berlebihan. Jadi kesehatan dan kecukupan itu dua hal yang sering kita remehkan, padahal sangat berharga. Orang yang sederhana tapi sehat bisa jauh lebih bahagia dibandingkan orang yang kaya, serba kecukupan, serba mewah dalam kehidupannya, tapi sakit-sakitan, gak bisa menikmati. Jadi kalau sahabat semua itu hari ini bisa makan dengan tenang, tidur dengan nyenyak, bangun dalam keadaan sehat, selamat, maka sahabat sudah punya dunia hasanah yang pertama. Yang kedua, Imam Al-Alusi menyampaikan bahwa fi dunia hasanah itu adalah istri solehah, almar'atu solehah, atau pasangan yang soleh bagi perempuan. Bagi laki-laki, istri yang solehah. Sahabat dimanapun berada, menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, dunia yang hasanah bagi seorang laki-laki adalah ketika ia punya istri yang solehah. Bisa jadi yang laki-laki seperti itu. Kalau yang perempuan bagaimana? Dunia yang menyenangkan, yang bahagia itu adalah dunia yang punya suami yang soleh bagi seorang perempuan. Pasangan yang saling menenangkan, saling mendukung dalam kebaikan, itulah dunia hasanah versi cinta. Kalau versi cinta seperti itu. Kalau untuk perempuan bagaimana? Tentu punya suami yang soleh. Ini juga termasuk nikmatnya dunia. Karena dari rumah yang penuh ketenangan, dari rumah yang penuh kesakinahan, dari rumah yang penuh kesolehan suami dan istrinya, maka akan tumbuhlah keberkahan dalam rumah itu. Berkah rezekinya,
berkah keturunannya, berkah hartanya, berkah umurnya, dan semua fima a'ti, apapun yang diberikan oleh Allah itu membawa keberkahan. Yang ketiga, menurut Imam Al-Alusi, kebaikan di dunia itu adalah al-ilmu wal-ibadah, ilmu dan ibadah. Menurut Imam Al-Hasan dan Imam Ja'far, dunia yang hasanah, dunia yang baik, dunia yang membuat kita bahagia, kehidupan dunia yang bahagia adalah ketika seseorang diberi ilmu dan bisa beribadah dengan benar. Diberi ilmu dan bisa beribadah dengan benar. Ilmu membuat ibadah kita lebih bermakna, bukan sekedar rutinitas tanpa arah. Belajar Al-Quran, memahami maknanya, lalu mengamalkannya, itulah hidup yang benar-benar bernilai di dunia. Karena apa? Karena orang yang berilmu bukan hanya orang pintar. Banyak orang pintar, tapi tidak diimbangi dengan keimanan.

sahabat pendengar dimanapun berada. Antara orang berilmu dan yang beramal tanpa ilmu tentu beda di depan Allah. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Amal tanpa ilmu bisa tidak terarah, tidak ada tujuan yang jelas. Jadi kalau amal bisa menentukan sah tidaknya, benar baik atau tidaknya, maka kalau beramal didasari dengan ilmu. Kalau sudah berilmu harus diamalkan. Nah, supaya apa? Mendapatkan fit dunia hasanah. Jadi sekali lagi, orang berilmu bukan cuma pintar, tapi tahu arah hidupnya. Allah berjanji sendiri dalam menyampaikan bahwa orang beriman itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, tapi dengan syarat ilmu dan beriman. Iman artinya apa? Ada dalam tuntunan syariat. Ilmunya digunakan untuk tuntunan syariat, ditasarukan dengan kebaikan sesuai dengan aturan agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya penggal ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kalian semua bagi mereka yang beriman dan yang berilmu. Jadi beriman dan berilmu. Kalau orang beriman dan berilmu, maka dia akan mengamalkan ilmunya itu, akan melaksanakan ibadah dengan tuntunan agama yang benar. Ibadahnya terarah, tujuannya jelas karena punya ilmu. Yang keempat, sahabat semuanya, bahwa fid dunya hasanah menurut Imam Al-Alusi, nah, disebutkan dalam rangkumannya para ulama di situ dirangkum oleh Imam Al-Alusi bahwa harta yang baik, al-malus soleh, harta yang baik ini termasuk dalam kategori kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia. Disebutkan bahwa Imam As-Sadi, dunia yang hasanah bukan soal banyaknya harta, tapi baiknya harta. Bukan banyaknya harta, tapi baiknya harta. Artinya apa? Harta yang halal diperoleh. Harta yang halal diperoleh dengan cara yang benar dan digunakan untuk kebaikan. Ini adalah termasuk kehidupan yang baik di dunia. Imam Al-Abshihi dalam kitab Al-Mustatruf juz 1 disebutkan bahwa harta terbaik adalah harta yang diperoleh dengan cara halal dan diinfakkan atau ditasarufkan, digunakan pada kebaikan. Sedangkan harta yang paling buruk atau terburuk adalah harta yang diperoleh dengan cara haram, diinfakkan, digunakan untuk berbuat dosa. Percuma kaya kalau dari hasil haram atau malah dipakai untuk maksiat, tapi sedikit rezeki halal yang ditasarufkan, diinfakkan, dinafkahkan di jalan kebaikan, itu justru membuat hidup terasa lapang dan tenang. Harta yang baik memberikan ketenangan bagi pemiliknya, ketenangan dalam hidup. Maka al-malus soleh, harta yang baik, bagian dari fit dunya hasanah, kebahagiaan hidup di dunia yang baik. Yang kelima, fit dunya hasanah yang dirangkum oleh Imam Al-Alusi menurut para ulama, yaitu keturunan yang baik. Al-auladul abrar, keturunan yang baik. Menurut Ibnu Umar, dunia hasanah juga bisa berarti punya anak-anak yang baik dan berbakti, punya anak-anak yang sejuk dipandang. Dalam hidup kita ini, dalam sebuah rumah tangga, tidak ada kebahagiaan yang lebih, jauh lebih besar bagi semua orang tua selain melihat anaknya tumbuh dalam kebaikan, berakhlak yang baik, menjaga nama baik keluarga. Keturunan soleh bukan hanya kebanggaan dunia, tapi juga merupakan investasi pahala akhirat. Maka dalam agama Islam dituntunkan supaya mendapatkan al-auladul abrar, kita juga dituntunkan berdoa dan ikhtiar. Doa sering kita gunakan yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, yaitu pasangan dan
keturunan anak-anak atau keturunan yang menyejukkan pandangan, yang sejuk dipandang, qurrata ayun, sejuk dipandang. Kalau melihat kita, anak kita sejuk dipandang, enak buat kita memandangnya dengan tenang. Tidak, kalau anak datang nggak bikin marah, kita nggak marah karenanya. Justru memandang dengan ketenangan, dipandang enak. Artinya apa? Kelakuannya, akhlaknya, tindak lanjutnya, apapun dia menyenangkan mata, dia sejuk dipandang, maka ini adalah membuat hati menjadi tenang. Ya, karena itu kebahagiaan dunia atau fidunya hasanah itu bisa karena keturunan yang baik. Al-auladul abrar. Al-auladul abrar, keturunan yang baik membuat tenang dalam kehidupan berumah tangga. Rumah tangga itu akan tenang karena punya anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang soleh. Tidak hanya ketenangan di dunia, tapi juga dia menjadi investasi kehidupan kita di akhirat. Yang keenam, Imam Al-Alusi menyampaikan, kebahagiaan hidup di dunia adalah hidup bersama orang-orang yang soleh. Sahabatus solihin, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kenapa demikian? Kenapa kebahagiaan dunia itu berteman dengan orang yang soleh? Imam Ja'far menyebutkan bahwa nikmat dunia juga ada pada lingkungan yang baik. Hidup bersama orang yang soleh, teman-teman yang positif, komunitas yang mengingatkan pada kebaikan, itu semua membuat hati tenang dan iman terjaga. Imannya terjaga. Ketenangan hati dan menjaga keimanan itu sangat berpengaruh dengan teman pergaulan kita. Karena lingkungan bisa jadi jalan menuju surga. Teman bisa menjadi jalan menuju surga. Sahabat bisa menjadi teman menuju surga. Komunitas bisa menjadi jalan menuju surga. Tapi sebaliknya, bisa juga bisa menjelunturkan kita semuanya, menjerumuskan kita ke neraka. Oleh karena itu, sahabat pendengar dimanapun berada, hidup bersama orang-orang yang baik, bersama orang yang soleh, ini bisa mengantarkan ketenangan dan kebahagiaan hidup kita di dunia sampai akhirat. Maka bergaulah dengan orang-orang yang bisa membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar dimanapun berada, setelah penjelasan tadi, kalau dipikir-pikir, ternyata fitur bisa membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar dimanapun berada,

0: Hidup yang penuh keberkahan, kesehatan, kecukupan, pasangan yang menyenangkan, yang solih, ilmu, harta yang halal, anak-anak yang baik, teman-teman yang soleh. Semuanya adalah bentuk kebaikan dunia yang sejati, kebahagiaan dunia yang hakiki, hakiki di dunia, yang sejati kehidupan di dunia. Kebaikan-kebaikan tadi, ada 6 hal tadi. Imam Al-Alusi menyampaikan rangkuman para ulama tentang doa Rabbana atina fitunya hasanah. Ada 6 poin tadi, yaitu kesehatan, kecukupan, pasangan yang solih, ilmu, harta yang halal, anak yang baik, dan teman-teman atau komunitas yang mengantarkan menuju ke surga Allah. Dan kalau sahabat semua sudah punya salah satu dari itu, berarti sahabat sudah punya bagian dari doa yang selama ini sahabat ucapkan. Rabbana atina fiddunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di dunia. Bagaimana? Apakah sahabat sudah merasakan salah satu dari fiddunya hasanah tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Alusi, rangkuman dari para ulama? Apakah hari ini sudah mendapatkan itu? Semoga kita semuanya sudah mendapatkannya. Amin. Allahumma am. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Semangat Pagi. Semangat Pagi. Koma 5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar? Duh, ketemu lagi di hari Senin ya. Kemarin lumayan ya, sempat berweekend mulai hari Sabtu dan Minggu. Oke, semoga semangat semakin membara aja deh ya pagi ini yang sudah menjemput setumpuk pekerjaan yang sudah menanti. Oke, Mita kembali hadir sama nanti jam 9 di Semangat Pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia dan manca terbaru yang tentu aja bisa di request ya di 0882 135 135 untuk WhatsApp-nya. Dan untuk teleponnya bisa juga gabung di 0293 366 899. Jangan lupa Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Dan ternyata bisa juga melalui platform yang lain. Baiklah, langsung aja kita buka bola bale. Tak bola bale yuk. Yang belum sempat berolahraga bolehlah peregangan dikit-dikit gitu ya, lewat lagu dari Timor ya. Ada Jackson, Zeran, Juan, Reza, Diva, yo!

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Apa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat menepel.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Cinta Mutiara karya Ian Suryani, penulis buku dari Singapura. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar adalah bahaya.
1: Insan edukasi dalam belajar dituntut untuk berpikir sehingga dapat memahami, mengerti, dan menguasai apa yang dipelajari. Mustahil belajar tanpa berpikir akan dapat memahami semuanya. Karena belajar tanpa berpikir tidak akan ada manfaatnya. Marilah kita belajar dan berpikir.

0: Sahabat, pengalaman adalah guru yang berharga dan setiap orang pastilah ya mendapatkan pengalaman baru setiap harinya. Ya enggak sih, diinget-inget deh. Pengalaman itu baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyedihkan ya. Dari pengalaman hidup itulah pengetahuan kita akan semakin bertambah dan berkembang, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Amin. Yuk, semangat pagi. Aduh, lagunya sedikit melo ya pagi ini. Buat Mas Evan yang ada di Borobudur, Dia Atau Diriku. Nah loh, pilih salah satu gitu ya. Oke, salam-salamnya buat siapa nih? Makasih ya yang udah nyatu. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh deh. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Semangat pagi Bunda.
1: Sayangku
0: juga Bu Nani, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kedinginan.
0: Oh sama dong kalau begitu. Iya, jangan lupa pakai jaket dan selimut ya.
1: Enggak lah.
0: Oh enggak, masa di dapur pakai jaket gak enak banget ya?
1: Oh iya. Menunggu kamu ya.
0: Oke, baiklah, terima kasih, aku selalu ditunggu ya.
1: Terima kasih Indang Wahyu, Mbak Mega, Mbak Brontonya, Priyono, Pak Herman, Mas Royanto, Pak Pri juga, Pak Iwan, halo.
0: Iya.
1: Thank you Pak Iwan.
0: Mbak
1: Disnya, apa kabar?
0: Iya.
1: Ada Bintang Wahyu sudah ya,
0: Bunda
1: Satewa, Bunda Eti, Bu Pramono, Mas Lembayung Sutra, dan Mbak Murni, Mbak Susi, ada ya Mbak Tuti, semua-muanya selamat pagi, selamat
0: okay terima kasih deh.
1: Yang pagi yang dingin.
0: Betul banget, dingin banget.
1: Makasih ya Mbak Mit, selamat tugas, Mbak Tunun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nani di Kalinegoro. Terima kasih banget kebersamaannya pagi ini. Wah, jangan tambah semangat deh. Pengen anget, ayo gerakan deh. Gerakan tangan kaki kita ya. Hitung-hitung olahraga deh. Kalau diem aja tambah dingin soalnya ya. Langsung ke dapur. Ya, terima kasih juga Mbak Murni tadi yang udah nyatu juga ya lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Lagunya apa nih? Oh iya, Mas Evan tadi salam-salamnya buat Mbak Nadine, buat Pak Prianto, buat Mbak Murni, Pak Iwan, Bunda Dwi Sari, dan juga buat semuanya aja. Yuk, apa ini? Ditap-tap layarnya. Bantu share and follow. Iya dong, harus gitu ya. Kalau kita lagi live harus dibantu, di share ya Kak Evan ya. Mbak Murni di Sorobayan, salamnya buat Bu Riono, buat Mama Vega, juga untuk Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Bu Eti, Pak Herman, Mbak Susi, juga untuk Mas Evan, Javi, Bu Nani, juga Oma Hesti, Mbak Nadine, dan semua pendengar Magelang FM. Lagunya BCL, oke. Okay. Bentar lagi aku pilihin Aku dan Dirimu ya. Dari BCL bersama Ari Lasso. Hai juga, selamat pagi Javi. Sehat Javi? Sarapan apa pagi ini ya? Oke, lagunya nanti ditunggu. Salamnya buat Mita, metugas, semangat di awal pekan. Ayo sarapan. Yoi. Salam juga buat semua teman-teman fans Magelang FM. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Siap-siap juga nih Mbak Hera. Hai, pagi-pagi. Semangat pagi yang ada di Potro Bangsan. Waduh, udah sarapan belum nih? Aduh, lagunya sedikit melo. Kalau yang sedikit rancak apa ya? Boleh deh di kulik-kulik lagi. Mas siaran aja buat Mita. Thank you, sama-sama deh. Not You Dulu deh, bersama Alan Walker.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Comtesse Diane, seorang bangsawan dari Perancis yang hidup pada abad 17 pernah mengatakan, rasa takut adalah naluri, sedangkan rasa berani adalah kemenangan. Dan kemauan akan membungkam rasa takut dan menyembunyikannya di bawah rasa berani.
1: Insan edukasi. Setiap orang tentu mempunyai keinginan dalam hidup. Sebagai manusia biasa, seseorang dapat saja memiliki keinginan, bahkan memiliki beberapa keinginan. Konsekuensi logis agar dapat tercapainya keinginan adalah dengan meningkatkan kemauan. Mau untuk berusaha mencapai keinginan, mau untuk berjuang, mau untuk sukses, juga mau untuk menerima resiko dari apa yang diperjuangkannya, termasuk resiko untuk sukses dan berhasil atau sebaliknya. Nah, insan edukasi, apakah Anda punya kemauan yang kuat?

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Mita, sahabat PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Menghadirkan program diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100% di sejumlah lintasan penyeberangan strategis nasional. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang berencana bepergian selama liburan sekolah 2026. Dikutip dari laman RRI hari ini, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, yakni Heru Widodo, mengatakan hal ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program stimulus pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Semangat pagi buat Bu Riono yang sudah bergabung juga pagi ini lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Sehat selalu yang ada di Muntilan, suaranya tuh celing Magelang FM. Alhamdulillah, terima kasih Bu Riono untuk infonya. Salam-salamnya pagi ini buat Mbak Murni, lagunya udah ya, Menunggu Kamu tadi. Juga buat Mbak Erna, buat Mbak Sekar, Kinanti, untuk Mbak Nungki, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, juga buat semuanya, buat Mita. Metugas sehat selalu, semangat, sukses, rezeki lancar, amin. Halo juga pagi buat Pak Endro yang ada di Yogyakarta. Halo pagi Pak Endro. Pak Hidro apa Pak Endro? Pak Endro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah ya. Gak apa-apa. Ini adalah Mita. Salam-salamnya buat semuanya. Ini jadi kejauhan, selalu didengerin. Terima kasih banget Pak Endro. Sehat selalu ya. Semangat pagi. Senggolannya untuk semua pandemen. Semangat pagi Radio Magelang FM dimanapun berada. Pak Endro, cintai dan sayangi deh pokoknya ya, dan hormati juga buat semuanya tanpa terkecuali. Oke, kenangan terindah kalau bisa. Oh iya, nanti ditunggu ya Pak Endro ya. Selamat beraktivitas yang sekarang ada di Jogja. Oma Hesti apa kabar juga yang ada di Tegal Rejo, yang pengen gabung lewat telepon. Halo, semangat pagi. Halo, semangat pagi, dengan siapa?
1: Assalamualaikum, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mita, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Bu Indarto, gimana, sudah balik dari Jakarta?
1: Ini pokok prabuku lagi sibuk setrika.
0: Waduh.
1: Aku lagi persiapan mau masak.
0: Alhamdulillah, berarti sudah di rumah ya?
1: Dengar suaranya Jemita, ya langsung kontak tak gulai HP ku mana ya.
0: Asik.
1: Salam-salam ya Jemita ya.
0: Monggo silakan Bu Indarto.

0: Bu, aduh siapa nih sih ya? Pak Pri, Pak Rimbang, Pak Herman, Pak Untung Samiji, segini yang Pak Untung. Semoga sehat selalu. Ini lagi sibuk nganter. Oh, udah libur kali anak-anak sekolah ya?
1: Iya, sepertinya.
0: Kita sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Salam buat semua keluarga. Terima kasih segalanya.
1: Sama-sama.
0: Pokoknya sampai ketemu lagi, tak tunggu rawuhnya lagi main ketuk sama.
1: Ini sama baik-baik.
0: Bu Indah jangan kapok, Bu Indah jangan kapok ya sama Mbak Murni ya.
1: Iya.
0: Tidak ketuk sama. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam buat semuanya pokoknya ya.
1: Ji.
0: Yuk, yuk.
1: Gih, waalaikumsalam Bu Indarta, luar biasa banget semangatnya. Gak pernah luntur, ayo kita contoh ya. Juga buat Koko Prabu yang lagi setelika pagi ini. Jadi anget ya, soalnya pagi ini lumayan dingin ya. Pak Indarto ya, oke terima kasih. Halo juga, selamat pagi, apa kabarnya? Buat Pak Herman yang ada di Tidar Utara. Oh ya, Oma Hesti dulu deh. Salam-salam buat semuanya, salam sehat. Buat Opa, buat Mbak Murni, buat Mama Vega. Juga untuk Mbak Nadine, iya Mbak Asna, Mbak Putri yang lagi tugas juga, Mbak Mita ya. Oke deh, selamat pagi, selamat beraktivitas di awal pekan. Semoga semakin semangat, rezeki juga lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Lagunya ditunggu satu persatu ya. Kita akan ketemu dulu bareng lagu ini. Yuk, kita bisa gerakan dan gerakin. Gerakin tubuh kita biar tidak kedinginan yo. Tor monitor ketua. Aha, lagu timur juga nih. Yang request lagu Veronica Ko coba nanti ya. Pokoknya ditunggu ya. Nanti habis warta berita setengah delapan pastinya bisa terus didengerin semangat pagi bareng Mita sampai jam 9 nanti. Yang lagi mau berangkat kerja, hati-hati di jalan ya. Selamat sampai di tujuan.

0: Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Avandi melaporkan.
4: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
5: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga. Kekayaan negara